0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segala ratusan tahun diadu domba, diveda et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Diveda et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu ada sedikit aja Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Mengalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Gabriel Goa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Gabriel Goa menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan bertepatan dengan hari ini ya pendengar, yaitu hari perdagangan, hari menentang perdagangan orang sedunia atau World Day Against Trafficking in Persons ya. Ini tentunya menjadi perhatian untuk kita semua dalam mengurangi perdagangan orang dimanapun berada ya, di wilayah-wilayah Indonesia tentunya. Nah, untuk merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengatakan bahwa praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal ini masih menjadi persoalan yang serius yang tentunya membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Ia pun juga meminta Polri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, serta Direktorat Jenderal Imigrasi serius memberantas sindikat TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga ke akar ya pendengar. Dan upaya tersebut tentu tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan utama yang mengendalikan praktik perdagangan orang. Dan ia pun juga mengungkapkan belakangan ini dirinya banyak menerima laporan mengenai kasus TPPO yang dinilai semakin mengkhawatirkan pendengar. Dan modusnya pun disebut semakin rapi, sementara jumlah korban pun terus bertambah. Dan karena itu Sahroni menilai pemberantasan TPPO ini harus dibarengi dengan pembenahan sistem penempatan pekerja migran Indonesia agar masyarakat lebih mudah mengakses jalur resmi dan tidak terjerat jaringan ilegal. Dan menurutnya ya pendengar, penegakan hukum ini harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran, termasuk menyederhanakan proses melalui jalur resmi, menutup celah pungutan liar, serta memperketat pengawasan di setiap pintu negara.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memaparkan capaian, tantangan serta proyeksi pengembangan keterbukaan informasi publik atau KIP Kabupaten Lebak tahun 2026 dalam kegiatan monitoring dan evaluasi KIP Provinsi Banten yang berlangsung di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Rabu kemarin. Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan informasi yang lebih mudah diakses masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Sosial Provinsi Banten melaksanakan seleksi potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS berprestasi tingkat Provinsi Banten di Aula Dinas Sosial Provinsi Banten Rabu kemarin. Sebanyak 40 peserta dari 5 organisasi sosial kemasyarakatan mengikuti seleksi PSKS tahun 2026. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo jaga bumi kita bersama.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam segmen Banten Menyapa ya, di setiap pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan kali ini itu ada kaitannya dengan momentum hari ini, yaitu hari menentang perdagangan orang sedunia. Jadi pemerintah ini juga memberikan perhatian pada masalah ini karena memang bisa dibilang masalahnya serius ya pendengar. Dan untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut di studio RRI Pro 1 Banten telah hadir Ibu Dr. Nuriyati Solapari SHMH selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Yati.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak. Dan juga sahabat RRI Pro Banten 94,9 FM dimanapun Anda berada. Salam sehat dan bahagia selalu tentunya.
0: Amin. Dan tentunya mendengar ini semakin semangat dikasih doa-doa dan motivasi seperti itu ya Ibu Yati. Lalu untuk kabarnya hari ini, semangat?
1: Alhamdulillah, saya selalu semangat dan memang harus tetap semangat.
0: Iya,
1: tentunya
0: baik.
1: Untuk menyongsong hari yang begitu indah. Dan saya juga berterima kasih untuk hari ini kepada RRI Pro Banten berkenan mengundang kami untuk berbagi
0: wawasan dan pengetahuan.
1: Ya, kita sambil belajar bersamalah seperti itu.
0: Semoga nanti apa yang telah disampaikan oleh Bu Yati ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Ibu ya. Nah ini kalau berbicara, kita masuk ke tema ya Ibu ya. Hari ini kan kita memperingati hari menentang perdagangan orang sedunia, yang diharapkan bukan hanya sebagai momentum saja ya Ibu ya. Dan kemudian menurut Ibu, apa makna hari menentang perdagangan orang sedunia ini bagi masyarakat Indonesia?
1: Kalau saya lihat, peringatan hari menentang perdagangan orang sedunia ini bagi masyarakat Indonesia tentunya, dan bagi kita bersama, bahwa ini merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran kita ya, bahwa perdagangan orang itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia ya, bahwa pelanggaran berat ya. Bahwa kita setiap warga negara Indonesia memiliki hak hidup, bekerja, bermigrasi secara aman tanpa mengalami penyiksaan, eksploitasi. Nah, tentu ini menjadi harapan kita bersama bahwa hari ini kita bersama-sama untuk melakukan kerja-kerja bersama, kerja bersama, bersatu, berdaya, bertumbuh untuk sama-sama mencegah dan juga melindungi bagi korban TPPO itu sendiri. Seperti itu.
0: Baik, berarti memang momentum saat ini itu untuk membangkitkan kesadaran kita agar kita sadar untuk bisa menghentikan kasus tersebut.
1: Betul, Ibu, mencegah.
0: Ya. Mencegah juga.
1: Karena kan ya lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Iya, benar. Iya.
1: Kesadaran hukum dari masyarakat juga diperlukan untuk sama-sama mewujudkan bahwa Indonesia itu ya kan zero terhadap perdagangan orang seperti
0: itu. Iya, baik. Lalu kalau kita melihat yang ada di lapangan ya Ibu ya, seberapa serius kasus tindakan pidana perdagangan orang saat ini khususnya di daerah kita sendiri Ibu?
1: Kalau saya lihat sekarang ya, berkaitan tentang kasus-kasus TPPO di menyoroti di apa yang ada di wilayah Provinsi Banten ya, itu sendiri sebetulnya sangat serius karena kan modusnya juga bermacam-macam. Tidak hanya melulu tentang eksploitasi bekerja, tetapi juga di sini terjadi korban itu tidak hanya berasal dari kalangan daerah perbatasan, misalnya kalau kayak Banten, Lebak, perbatasan dengan Jawa Barat misalnya. Kalau kita lihat di kasus-kasus perekrutan pekerja migran misalnya, banyak orang-orang Banten yang bermigrasi ke Jawa Barat kan, menggunakan misalnya identitas dan lain-lain. Nah, tetapi juga saat ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan kalau kita menyoroti itu, memotret persoalan tersebut, tetapi juga terjadi di kota-kota besar dan desa-desa gitu. Kenapa? Karena Provinsi Banten itu bisa juga disebut sebagai kantong pekerja migran. Lalu kita juga punya kawasan industri ya. Lalu juga tingkat pengangguran di Provinsi Banten juga tinggi. Kita harus akui itu ya. Sehingga persoalan-persoalan penyebab ini bisa menjadi bisa menjadi penyebab ya terjadinya beberapa TPPO yang ada di wilayah Provinsi Banten. Iming-iming gaji besar itu kan sekarang jujur ya dengan adanya tingkat pengangguran yang sangat tinggi, orang tergiur ketika oh ayo kita kerja di sini gajinya besar dan lain-lain. Ya rata-rata ya tergiur. Ada juga mungkin hal-hal yang masih mungkin meskipun angkanya sedikit tetapi kasus-kasus misalnya jeratan hutang gitu. Perempuan ya.
0: Kondisi ekonomi
1: dan lain-lain itu juga menyebabkan ujung-ujungnya adalah eksploitasi terhadap manusia itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau menurut saya ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya di daerah perbatasan, di desa, di kota, apalagi dengan kemajuan teknologi, media sosial, ini kan perang terhadap perang terhadap TPPO ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama dan kita membutuhkan sinergisitas lah untuk hal itu seperti itu.
0: Iya, sinergisitas untuk berbagai pihak ya Bu ya.
1: Betul.
0: Mengingat kita sudah ada di zaman teknologi era digital di mana informasi ini mudah sekali menyebar Bu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Benar. Ini tadi juga sudah dijelaskan juga modusnya adalah iming-iming gaji besar ya Bu ya.
1: Salah satunya. Dan itu memang sangat mudah ya. Orang kan saat ini dengan tingkat pengangguran yang tinggi ya kan. Lalu juga himpitan ekonomi yang kemiskinan, tekanan ekonomi ya. Lalu juga kurangnya informasi dan prosedur untuk bekerja. Itu juga kan tidak semua masyarakat Banten misalnya ya tahu ya. Kalau untuk kerja di dalam negeri misalnya berapa sih gaji kita gitu. Ya kan upah. Meskipun memang di Dinas Tenaga Kerja sudah menyampaikan bahwa UMR di provinsi UMP di provinsi Banten misalnya ada sekian gitu kan ada hampir di Cilegon misalnya hampir 5 jutaan dan lain-lain tapi kan tidak semua mengetahui itu. Lalu juga selain ada tingkat gaji iming-iming gaji tinggi itu juga ada kayak semacam pengaruh media informasi yang tidak terverifikasi. Banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang menawarkan kemudahan-kemudahan gitu ya. Tetapi pada akhirnya itu menyebabkan eksploitasi, apalagi kayak kemarin ya kasus-kasus misalnya penempatan pekerja migran yang ke Kamboja kan gitu ya. Terus juga akhirnya orang banyak kena rayuan ya kan? Karena ya udah gitu. Nah, minim informasi terhadap prosedural bekerja ke luar negeri, lalu juga lemahnya pengawasan keluarga. Kadang kita kan tidak bertanya. Ya kan ke anak mau kerja? Ya, kerja mah. Ya, kita tidak selidiki, betul ya itu perusahaannya. Ya kan?
0: Jangan-jangan
1: ini PT-nya PT bodong, abal-abal, yang di dalam negeri demikian. Kalau mau bekerja misalnya harus mengeluarkan sejumlah uang yang pada ujungnya eksploitasi, penahanan dokumen dan lain-lain. Sebetulnya itu kan bagian dari bagian dari dalam tanda kutip ya, modus untuk seseorang akan sesuatu. Menjadi korban TPPO gitu kan akan ada eksploitasi di sana. Jadi termasuk juga mungkin tingkat pendidikan dan literasi hukum. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Ya, pendidikan penting ya meskipun anggaran pendidikan besar tapi masih masyarakat kita tertinggal di dunia pendidikan. Nah, perlu terobosan-terobosan yang itu pada akhirnya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat atas kepeduliannya bahwa ketika kita menjadi korban TPPO apa yang harus kita lakukan. Lalu ketika kita ada modus-modus lah ya gitu kan. Kita sudah sensitif gitu. Udah aware. Kayaknya ini enggak masuk akal deh gitu. Iming-iming misalnya kita gaji besar, tapi ternyata kita kerja di luar, misalnya baik dikerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Antisipasi, mawas diri itu penting kalau saya. Sehingga kita bisa menalar kan, kayaknya gak masuk akal deh. Saya misalnya mohon maaf lulusan sekian tapi dapat gajinya sekian. Kita perlu telusuri itu. Pertama misalnya, siapa yang memberikan informasi? Perusahaan apa yang memberikan informasi pekerjaan tersebut? Ya kan? Lalu yang kedua, apa betul di sana ada? Nah, lalu mekanisme prosedurnya seperti apa? Nah, jangan sampai kita terjebak menjadi korban TPPO hanya karena iming-iming gaji besar, lalu juga melakukan gitu ya perekrutan tanpa diiringi atau dibarengi dengan verifikasi. Prosedur verifikasi dan prosedur yang disiapkan oleh pemerintah seperti itu.
0: Baik-baik, jadi bisa tadi dikatakan kita harus berpikir kritis dan waspada terhadap informasi yang beredar ya.
1: Betul. Ibu ya. Nah, yang paling penting itu kan sebetulnya perlindungan itu kan dimulainya dari diri sendiri.
0: Iya, benar-benar. Nah,
1: jangan karena kita butuh sesuatu akhirnya kita lost control.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu disiapkan, lalu perlu juga memverifikasi, mengidentifikasi gitu ya informasi-informasi yang kita terima. Gitu ya. Itu kalau pekerja itu kalau perekrutan pekerja ya, baik dalam maupun luar. Di luar.
0: Ya,
1: ada juga misalnya kita nih kalau kita lihat ya sebagian besar misalnya di dalam hubungan ya, karena kan kalau kita lihat di Undang-Undang 21 2007 ya berkaitan tentang perdagangan orang tuh kan ada ya, merekrut, mengirim dan lain-lain yang ujung-ujungnya adalah eksploitasi. Nah, itu harus menjadi kewaspadaan kita sendiri. Banyak sekali modus-modusnya ya tadi menawarin apa baik, dan ada juga misalnya yang paling mungkin paling agak menggelitik perkawinan pesanan, dini yang ujung-ujungnya adalah penjeratan hutang tanpa disadari. Misalnya perempuan yang sangat menjadi menjadi kelompok yang paling rentan ya kan, ketika berbicara masalah TPPO gitu ya, misalnya ada jeratan hutang, orang tua kita punya hutang nggak kebayar-bayar, terus ada anak gadisnya, lalu dia bilang, "Pak, saya gak bisa. Kalau Bapak mau silakan, ini anak saya didikai." Nah, itu udah masuk pada tindakan human trafficking. Karena ada eksploitasi. Atau misalnya kita seperti pengantin pesanan, ya kan? Lalu anak-anak gadis yang belum cukup umur dinikahkan, itu juga bagian dari kalau misalnya ada eksploitasi. Selain juga melanggar undang-undang perlindungan anak gitu, iya, seperti baik, itu. Baik. Jadi banyak sekali lah, dan terutama kalau kita bisa, saya menyambung ya. Posisi rentan itu kan yang paling banyak adalah perempuan dan anak.
0: Perempuan dan anak.
1: Baik. Gitu, seperti itu.
0: Kalau kita lihat memang di sini dengan berbagai kasus yang ada di lapangan ini menunjukkan wanita dan anak ini menjadi posisi paling rentan ya, Ibu Yati ya. Lalu kalau kita melihat sebagai keluarga ini ya Bu ya, tadi juga keluarga ini karena minim pengawasan sehingga anak ini ada yang terjebak dalam kasus penipuan pekerjaan gitu ya. Nah, sebagai keluarga ini idealnya bagaimana Ibu agar kita itu bisa juga mencegah hal tersebut terjadi gitu?
1: Sebagai orang tua tentunya ya, kita kan juga harus waspada gitu kan, terhadap segala perkembangan yang ada. Dan juga termasuk juga memastikan bahwa anak kita memperoleh informasi yang valid ya, terverifikasi. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk keluarga gitu ya, bahwa anak kita pada saat mencari pekerjaan gitu kan, baik di dalam maupun di luar negeri tentunya, itu memperoleh dan melakukan sesuai dengan prosedur yang yang berlaku. Tentu pertama adalah memastikan bahwa informasi pekerjaan itu berasal dari sumber yang resmi,
0: valid gitu ya,
1: valid. Sebelum kerja di mana perusahaannya? Nah, kita survei dulu kan. Oh iya, ada di sana. Sekarang tuh gampang banget. Dengan kecanggihan teknologi, informasi, kita bisa searching. Misalnya ada tawaran bekerja di mana nih? Di Jakarta, ya kan? Kita searching dulu, betul enggak itu gedungnya di situ? Betul enggak perusahaan itu? Lalu kalau memang mencurigakan gitu. Ya udah stop. Gitu. Bisa kok dilihat misalnya kayak perusahaan ini kayaknya perusahaan ini kok nggak ada kok tidak ada
0: kegiatan
1: atau cuma hanya foto-foto aja, kan kita harusnya sudah langsung waspada, wah nggak bener nih gitu kan. Atau juga ya kita pastikan lah sumber resmi itu dari pemerintah, kalau di websitenya betul kan itu ya, sehingga ya kita terhindarlah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu mengedukasi keluarga ini menjadi peran semua ya, termasuk juga kami di perguruan tinggi itu menjadi bagian terpenting bahwa mengedukasi pencegahan TPPO tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, keluarga, termasuk juga kami yang ada di perguruan tinggi. Lalu selain itu juga seluruh dokumen perjalanan dan kontrak kerja telah diperiksa. Kalau kita mau keluar negeri, pastikan pertama harus sesuai atau mengikuti prosedur yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya kan? Kalau kita mau lihat bagaimana sih sebetulnya prosedur bekerja ke luar negeri gitu ya. Kalau kita membaca literasi yang ada, pekerja migran itu kan ada 3 kategori. Ya, ada yang

0: misalnya masuk perangkap pada perdagangan orang di sana menjadi ya dalam tanda kutip kan tidak sesuai pekerjaannya yang pada akhirnya kita terjerumus menjadi korban human trafficking seperti itu. Lalu juga komunikasi ini penting sama keluarga sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu kita kan susah ya. Kalau surat itu nunggu 1 bulan baru nyampe.
1: Benar-benar.
0: Kalau saat ini kita bisa apa ya namanya tuh anytime, kapan aja bisa video call, ya gak sih? Bisa telepon, lalu kita juga bisa Sherlock, ada apapun itu posisi kita bisa
1: terpantau
0: real time dan lain-lain ya. Lalu tidak mudah percaya sama janji.
1: Baik-baik.
0: Nah, kadang-kadang kan kita kan nih pada senang di PHP.
1: Iya. Benar-benar.
0: Bu, masa isi kerja kayak gini gitu kan. Jadi perlu di cross check. Apakah betul? Karena kalau kita lihat ya kemarin ya di Banten juga kan ada beberapa ya yang menjadi korban human trafficking, ya kan? Kerja ke melewati batas negara, ya terjebak pada perdagangan
1: perdagangan manusia
0: ya di Kamboja, ya kan? Ya, lalu juga masuk ke apa namanya tuh love bombing dan lain-lain ya. Judol dan lain-lain. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Kiranya memang kayak jadi sensitivitas kita juga harus bermain gitu. Jangan karena kita butuh pekerjaan, ya udahlah gitu kan. Nah, akhirnya semuanya menjadi persoalan gitu. Dia menjadi ya menjadi kita akhirnya pada intinya nanti ribet sendiri gitu tuh. Seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi memang kewaspadaan dari diri sendiri dan komunikasi antara orang tua terbuka, dan orang tua ini harus melek literasi soal pekerjaan tersebut ya.
0: Jangan terserah neng aja. Wis terserah nong bae wis. Nah, jangan.
1: Jangan ya.
0: Tetapi perlu juga kita juga ya sebagai orang tua ya melek harus ditingkatkan kesadaran hukumnya. Kayaknya enggak ini. Biasanya kalau orang tua tuh kan feelingnya kuat.
1: Intuisi ya.
0: Intuisinya tuh kayak kayaknya ada yang enggak beres nih, Neng. Biasa seperti itu tuh ini apa? Bisa juga menjadi untuk ngerem lah gitu ya, ngerem. Untuk
1: memberikan saran
0: ya, informasi mungkin kita juga tanya kanan kiri, baca literasi sekarang itu gampang sekali. Enggak ada alasan enggak ada tahu. Ya kan? Dunia kita, ya kan? Informasi kita itu di genggaman tangan. Ya kan? Kalau kita bilang jarimu harimaumu, kita buat sekarang jariku informasiku.
1: Baik-baik. Ya kan?
0: Jadi bagi orang tua siapapun itu, manakala misalnya diketemukan anak-anak kita gitu kan, akan menempuh istilahnya bekerja ke luar negeri atau apapun itu, sebagai orang tua ya udah kita searching cari, enggak ada di dunia ini sekarang tuh dengan adanya jarimu informasimu dengan apapun kita bisa tanya.
1: Iya baik,
0: ya kan?
1: Baik, iya.
0: Artinya dengan sendirinya itu akan terlacak, misalnya perusahaannya, cara kita mencegah, apakah benar di perusahaan ini misalnya memberikan gaji sekian, apakah semua itu kalau memang benar si perusahaan itu akan terlihat di media. Tapi kalau tidak ada, yaitu apa sih namanya, ya kita harus waspada.
1: Iya, gitu. Baik-baik.
0: Jarimu informasimu.
1: Baik-baik. Nah, ini ada kata-kata menarik dari Ibu Yati ya, jari-jarimu informasimu.
0: Betul.
1: Bukan jarimu harimaumu. Nah, baik. Wah, ini menarik ya Ibu, tapi kita jeda sejenak sambil memberi kesempatan kepada pendengar kita.
0: Baik, terima kasih.
1: Untuk memberikan pertanyaan. Baik, pendengar, untuk Anda yang saat ini ingin memberikan pertanyaan seputar tema kita hari ini, yaitu hari menentang perdagangan orang sedunia, bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0811 450 9. Dan saat lagi kita masih melanjutkan dialog ini ya pendengar, jadi pastikan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih ada dalam program Banten Menyapa, melanjutkan dialog yang tadi dengan tema yang sama ya, pendengar, hari menentang perdagangan orang sedunia. Dan kali ini kita lanjutkan kembali tema tersebut. Ibu Yati, tadi kita sudah membahas banyak ya, termasuk modusnya, bagaimana peran orang tua, dan bagaimana kita bersikap dalam mengetahui informasi lowongan pekerjaan. Nah, kalau saat ini Bu, kalau kita juga melihat yang ada di lapangan, itu ada juga orang yang bisa dikatakan cerdas, pintar, tapi masih bisa tertipu oleh namanya love scamming ya, scam love seperti itu ya Ibu ya. Jadi penipuan tapi berkedok cinta. Nah, itu bagaimana Ibu memandang hal tersebutnya? Padahal ini bisa dikatakan orang-orang yang terkena cinta ini bukan orang yang biasa, orang yang berpendidikan tinggi seperti itu.
2: Ya, memang modus TPP ini kan beragam ya. Kalau saya lihat ya, kalau kita apa sih namanya tuh? Kalau lihat dari unsur TPPO itu kan kalau di pasal 2 ayat 1 itu kan pertama unsur perbuatan. Perbuatannya itu kan bisa merekrut, nampung ya kan, lalu mengirim dan lain-lain. Lalu caranya bisa salah satunya itu
1: pakai cinta.
2: Selain selain ancaman. Kalau ancaman kita udah waspada ya enggak sih? Gitu kan. Yang kedua penculikan misalnya. Lalu juga ada penyekapan, lalu ada pemalsuan ya kan. Tapi yang kadang-kadang apa membuahi kita itu adalah jeratan cinta.
1: Gitu kan? Karena pakai rayuan.
2: Nah,
1: juga
2: rayuan dan lain-lain. Nah, banyak sekali yang tadi saya bilang ya, korbannya itu yang paling rentan adalah perempuan dan anak. Ya, perempuan dengan rayuan cinta misalnya ya, banyak sekali dengan adanya media sosial, media tentunya ya, ya persoalan-persoalan percintaan ini kan menjadi jeratan yang paling kalau menurut saya agak sedikit membuaikan kaum perempuan, gitu kan. Kita tanpa sadar dieksploitasi, gitu kan. Eksploitasi itu apa? Bisa secara seksual, bisa secara bisa perbudakan, bisa juga dan lain-lain lah intinya bahwa mungkin ya ketika love apa
1: bombing
2: gitu kan, kita kan dibuai ya dengan rasa cinta, akhirnya dengan sendirinya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu, yang pada dasarnya kita sendiri kayak apa ya, masuk ke dunia yang seolah-olah betul nggak sih kita itu kayak dicintai secara utuh, ya kan, lalu menyerahkan hal-hal yang ya tidak diinginkan secara sukarela dan sebagainya lah intinya seperti itu. Nah, menurut saya juga ini perlu juga kepada teman-teman anak-anak remaja gitu kan, untuk menyampaikan bahwa ada loh gitu kan. Kalau ini kan salah satunya mungkin berkaitan juga ya dengan kekerasan seksual misalnya. Salah satunya itu adalah love bombing. Bagaimana jeratan cinta itu lalu membuat kita tereksploitasi misalnya. Karena kalau dibaca di tadi pasal 2 ayat 1, lalu kenapa sih ini persoalan yang sangat sulit sekali. Nah, kiranya untuk anak-anak remaja juga, atau mungkin tidak hanya remaja, yang tua-tua juga.
1: Benar,
2: cinta perasaan kan.
1: Iya, perasaan.
2: Nah, tentu kita juga harus juga mereduksi, memikirkan apa sih sebetulnya, apakah ini betul cinta atau hanya jebakan saja, atau eksploitasi terhadap kita sebagai kaum perempuan. Nah, kalau menurut saya ya lagi-lagi perlu ada edukasi tentang sensitivitas kita sebagai perempuan untuk memandang bahwa persoalan ini bukan tentang cinta, tetapi bagaimana jeratan cinta itu menghasilkan eksploitasi terhadap kaum perempuan seperti itu.
1: Benar-benar, karena memang kadang kalau sudah berkedok cinta kita
2: luluh dan dan pada akhirnya misalnya kalau kayak orang-orang toksik dan lain-lain kan, kita seolah-olah dicintai dengan
1: tulus
2: padahal ya udah gitu,
1: ada maksud terselubung.
2: Betul.
1: Ya,
2: nah, baik. Itu menurut saya agak sensitivitasnya juga perlu diasah bahwa oh ternyata beda ya mencintai dengan tulus dengan jebakan atau eksploitasi, apa sih namanya ya, eksploitasi ini berbeda gitu. Seperti itu.
1: Baik. Lagi-lagi ini kewaspadaan menjadi hal penting juga. Betul. Ya Ibu. Lalu bagaimana peran pemerintah daerah, kepolisian dan instansi terkait dalam mencegah dan menangani TPPO sendiri Ibu?
2: Sebenarnya masing-masing menurut saya sudah punya tupoksi ya. Pemerintah daerah tentu juga memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa sekali karena kan itu pemerintah ya. Ya, mereka punya perangkat ya, lalu punya anggaran dan lain-lain. Tentu ini menjadi menurut saya perlu terobosan-terobosan ya terhadap bagaimana proses pencegahan lalu baik preventif maupun represif lah ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya menyiapkan peraturan daerah kah, lalu membuat program-program yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan terhadap TPPO lalu berani melaporkan, lalu berani juga apa ya namanya ikut serta dalam hal pencegahan gitu ya. Lalu bagaimana memproteksi diri sendiri gitu ya. Dan juga apa ada rasa ini kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar bahwa ini bagian dari TPPO gitu ya. Nah itu kalau misalnya pemerintah termasuk menyiapkan anggaran dalam hal melakukan perlindungan terhadap korban-korban TPPO.
1: Iya, nah, iya,
2: itu kan bagian dari bagaimana kita melakukan misalnya perlindungan ya, lalu membuat juga base data gitu sehingga pada saat kita mau melakukan perlindungan ya datanya ada gitu. Nah seperti itu ya. Jadi pemerintah daerah baik mulai dari desa sampai pada level tertinggi tentu sama-sama melakukan yang namanya penegakan hukum terhadap pencegahan korban TPPO. Di kepolisian juga sama. Kita sudah saya sendiri mengapresiasi ya baik tadi di pemerintah daerah maupun di kepolisian kan sudah ada unit khusus yang menangani para korban tentunya ya. Nah itu menjadi dan kita juga harus apa ya gencar melakukan kampanye promosi gitu. Ya kalau dulu kan kita suka lihat tuh.
1: Iya.
2: Ada baliho-baliho yang cegah TPPO gitu. Nah kayaknya sekarang mulai redup, mulai nggak ada. Biasanya apa rame nanti pada saat pemilu.
1: Iya biasanya.
2: Baliho-baliho gitu kan. Tentu ini harus proses atau apa langkah-langkah pencegahan ini kan tidak hanya melulu tentang pemilu kan ya. Harusnya tetap disuarakan ya. Lalu tetap juga disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa membaca. Oh iya langkah pencegahannya seperti apa. Lapornya kemana gitu kan. Siapa yang bisa melindungi kita gitu kan. Kalau saya menjadi korban TPPO saya harus lapor kemana nih gitu. Nah tentu ruang-ruang media informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Lalu kalau misalkan gimana cara mencegahnya ya harus ada apa masif ya apa gerakan-gerakan masif untuk mencegah TPPO mulai dari anak-anak kita beri pemahaman lalu juga meningkat di ruang apa ya keluarga seperti apa lalu pemerintahan desa dan lain-lain dan sebagainya termasuk juga kami mungkin ya di perguruan tinggi juga melalui Tridharma perguruan tinggi kita sisipkan misalnya di pengajaran ya kan misalnya teman-teman mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah dalam bentuk pengabdian supaya kita bisa melakukan gerakan secara masif bahwa perdagangan ini menjadi ancaman bagi kita semua gitu tidak hanya pemerintah tidak hanya polisi tetapi bagi kita semua yuk sinergi dan berkolaborasi bagaimana kita mampu mencegah dan menurunkan angka korban TPPO termasuk misalnya bagi korban-korban TPPO itu kan juga memiliki hak ya gitu kan ada perlindungan keamanan, ya kan? Dia harus dipastikan itu dari siapa, misalnya ya dari lingkungan sekitar, dari pemerintahnya, lalu juga pelayanan kesehatan di dinas kesehatan, lalu juga ada pendampingan psikologi itu penting, misalnya. Ya kita harus akui korban TPPO itu kan secara psikologi juga
1: kena trauma.
2: Trauma. Nah, bagaimana pemulihannya? Lalu juga ada bantuan hukum, proses membuat jera, efek jera terhadap pelaku TPPO. Kalau menurut saya, ini juga harus menjadi komitmen kita bersama. Nah, bantuan hukum diperlukan, gitu kan? Lalu juga ada rehabilitasi sosial supaya si korban ini mampu dan siap pada saat turun ke masyarakat traumanya ya dihilangkan dan lain-lain termasuk pemulihan dan pemberdayaannya. Nah, pemerintah yang kayak tadi ada politik anggaran juga bisa mendampingi tidak hanya yang tadi hukum kesehatan dan lain tapi juga pada saat pemberdayaan ekonomi. Gimana korban-korban ini bisa secara survive di masyarakat gitu ya.
1: Kembali bangkit gitu ya.
2: Itu. Bangkit seperti itu. Jadi menurut saya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak hanya kepolisian, tidak hanya pemerintah. Tapi semua elemen masyarakat yang menginginkan, Indonesia dan tentunya dunia terbebas dari yang namanya korban human trafficking atau TPPO itu sendiri.
1: Baik-baik. Wah, ini berarti memang sinergi untuk semua pihak ini penting ya Ibu, karena masing-masing juga punya perannya begitu.
2: Betul.
1: Nah, ini terakhir Ibu, apa pesan kepada masyarakat khususnya generasi muda yang ingin bekerja di luar daerah atau luar negeri agar tidak terjebak dalam human trafficking atau praktik perdagangan orang? Silakan.
2: Kalau saya lihat ya memang tadi saya sampaikan ya, salah satunya ya kita harus bekerja sesuai prosedur yang ada. Jadi hindarilah bekerja ke luar negeri yang unprosedural, karena itu akan menjerumuskan kita, gitu kan, sebagai calon korban TPPO. Nah, satu, pahami regulasinya, ya kan. Yang kedua, lalu telaah apakah informasi ini valid atau tidak, gitu ya. Lalu juga perlu kita membaca regulasi yang ada supaya kita tidak apa ya namanya tuh ya terhindarlah dari jeratan-jeratan
1: agar tidak mudah terbuai begitu ya,
2: Ibu. Benar. Ya tidak terbuai. Pokoknya intinya adalah kita harus mengikuti prosedur yang ada. Lalu sensitivitas kita juga harus apa ya bermain, lalu buatlah yang namanya perlindungan terhadap diri sendiri. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang maksimal ya, melindungi hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Tetapi perlindungan yang hakiki adalah diri kita sendiri, gitu ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau mau keluar negeri, pahami prosedurnya, lengkapi dokumennya, ya. Lalu juga tidak terbuai dengan iming-iming gaji yang besar. Kita melakukan itu ya sesuai dengan prosedur yang ada lah, seperti itu. Dan jangan lupa komunikasi dengan keluarga, gitu ya.
1: Terbuka,
2: catat dokumen-dokumen penting, simpan baik-baik. Jadi kalau dari awal mereka sudah minta misalnya ijazah asli atau apa, nggak usah. Biasanya yang kayak gitu tuh penahanan dokumen juga dalam tanda kutip. Lalu kayak sekarang misalnya yang penempatan pekerja migran ke Arab Saudi, bukan Arab Saudi, di Jazirah Arab.
1: Iya, Jazirah Arab, wilayahnya.
2: Wilayah Arab, itu kan kalau Jazirah Arab itu kan sekitar 20 negara, hampir 20 negara. Maka untuk penempatan pekerja migran di Jazirah Arab, ya atau di Arab, itu masih moratorium, belum dicabut. Artinya dari sejak 2015 sampai sekarang penempatan pekerja migran yang sektor domestik belum dibuka. Nah, kalau sampai saat ini masih aja ada yang berangkat ke Jazirah Arab, baik ke Arab Saudi, ke Qatar, ke Uni Emirat Arab, Dubai, Suriah, Tunisia dan lain-lain ya. Artinya ini kita harus waspada. Nah, kewaspadaan lingkungan, ya, orang-orang terdekat juga dibutuhkan. Jangan sampai karena kita mau bekerja tapi mengabaikan. Nah, pemerintah kita ya sekarang sudah sangat apa ya terbuka lah ya, sudah sangat apa ya, menurut saya perhatiannya bagus ya. Saya lihat mungkin sekarang Kabupaten Serang sedang menggodok dan memang, dan salah satu ini perlu juga selain antisipasi dari pekerjanya juga pemerintah memfasilitasi itu untuk memastikan bahwa penegakan hak-hak bagi warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri itu tersiapkan dengan baik, terfasilitasi dengan baik, baik melalui regulasi, misalnya kalau di Banten ada Perda Perlindungan Pekerja Migran, gitu kan? Nah, kalau kita lihat, boleh jujur ya, Banten itu menjadi salah satu pengirim pekerja migran terbesar, salah satunya ya, masih peringkat ya 10 besar lah ya. Nah, tetapi kalau kita kita lihat peraturan daerahnya belum menjangkau ke sana. Jadi mungkin di forum ini juga ya saya pribadi atau juga sebagai warga negara atau warga Banten ya, kalau kita di 8 kabupaten kota itu belum satu pun yang ada keberpihakannya kepada pekerja migran. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa harapan ke depan kalau ya salah satunya penempatan pekerja migran, pengiriman pekerja migran itu menjadi salah satu modus kan, ya kan? Banyaknya kasus TPPO itu berawal dari pekerja migran, salah satunya. Artinya ada beberapa modus-modus lainnya. Nah, harapannya dengan peringatan, ya kan, menentang perdagangan orang ini yang modusnya masuknya pada pekerja migran, saya berharap bahwa pemerintah daerah, baik Provinsi Banten maupun 8 kabupaten di seprovinsi Banten ini sudah harus mulai, ya kan, memberikan keseriusannya, komitmennya dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan daerah, ketika ada peraturan daerah maka di situ juga ada politik anggaran sehingga perlindungannya maksimal gitu. Kalau ini kan biar masif, maksimal, terstruktur dan lain-lain sebagainya. Intinya bahwa ayo kita tunjukkan komitmen bersama bahwa ini menjadi catatan kita bersama dan itu harus terwujud melalui peraturan yang ada gitu. Di daerah sehingga kan ada anggaran dan lain-lain. Mungkin seperti itu saja.
1: Iya, baik. Jadi memang dari anggaran ini, dari kebijakan ini untuk mengikat peraturan-peraturan tersebut ya, Bu. Dan
2: jadi untuk menunjukkan komitmen. Kita tidak menafikan sudah ada komitmen, tetapi gitu kan. Kalau tidak diikat dengan peraturan daerah, artinya politik anggarannya sangat kecil. Kalau dilihat di Perda ketenaga kerjaannya Provinsi Banten memasukkan klausul perlindungan pekerja migran hanya dalam satu bab. Jadi itu sangat kecil sekali,
1: terbatas.
2: Karena dengan adanya Perda mungkin ada anggaran. Nah, karena di situ memasukkan, jadi akhirnya kue-kue itu harus dibagi. Nah, tapi kalau misalkan ada peraturan secara khusus lex spesialis gitu ya, menyangkut perlindungan pekerja migran yang ada di Provinsi Banten maupun di 8 kabupaten kota, artinya pemerintah menunjukkan komitmen perlindungannya bisa dari mulai pra ya kan, dan juga pasca. Ketika para purna pekerja migran pulang ke daerahnya, maka pemerintah sudah siap dengan anggarannya, lalu mendorong peningkatan kapasitas soft skill dan hard skill yang diperoleh di luar negeri, itu pada akhirnya bisa meningkatkan juga kesejahteraan mereka di wilayah atau di daerah Banten. Seperti itu.
1: Baik, wah luar biasa ya pemaparan dari Ibu Nuriati Solapari dalam tema Hari Menentang Perdagangan Orang Sedunia. Semoga tema yang sudah disampaikan oleh Ibu Nuriati ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dalam mencegah dan menghentikan korban perdagangan TPPU tadi itu tadi ya Ibu. Baik. Terima kasih sudah berkunjung di RRI Pro 1 Banten.
2: Sama-sama, dengan senang hati juga ini.
1: Iya, baik. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk tema-tema berikutnya yang menarik ya, Ibu Nuriati. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian program Banten Menyapa dengan edisi spesial pada hari ini, yaitu Hari Menentang Perdagangan Orang Sedunia yang telah disampaikan oleh narasumber Ibu Dr. Nuriati Solapari selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semoga dari dialog yang telah kita ikuti hari ini ya bisa bermanfaat untuk Anda semua.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi, saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala SMA Negeri 1 Sabang, Helmi SPDI. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Helmi dan nomor WhatsApp 081-2412-08057. Faktanya, akun WhatsApp tersebut bukan milik Kepala SMA Negeri 1 Sabang, Helmi SPDI. Kepala SMA Negeri 1 Sabang, Helmi, menyampaikan nomor WhatsApp tersebut bukan miliknya. Helmi mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak memberikan informasi pribadi maupun data penting kepada pihak yang mengaku sebagai dirinya melalui nomor tersebut. Ia berharap masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan atau penipuan yang memanfaatkan identitas pejabat maupun tokoh masyarakat. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
3: Gue punya teman.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten pagi ini dan kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan masih dalam momentum hari menentang perdagangan manusia ya, diperingati oleh sedunia nih pendengar di tanggal 30 Juli. Nah tentunya jika melihat dari penanganan TPPO ini tidak berakhir pada evakuasi korban dan penanganan pelaku saja ya pendengar. Tetapi pemulihan hak korban dianggap menjadi bagian yang penting supaya para penyintas ini bisa kembali menjalani kehidupan secara penuh. Artinya bisa bangkit dari trauma psikologis maupun fisik yang telah dirasakan. Nah, tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menegaskan pemenuhan HAM ini perlu diberikan. Pemenuhan tersebut harus diberikan pada semua korban tindak pidana perdagangan orang ya pendengar, mulai dari bayi hingga orang dewasa juga. Nah, Gabriel menilai Indonesia harus memperkuat sistem pencegahan dan penanganan TPPO dalam penyusunan peraturan presiden tentang gugus tugas TPPO, dan gugus tugas ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan, rehabilitasi sampai pemenuhan hak korban secara utuh. Nah, kemudian Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia, Tri L. Hari Santoso pun juga menekankan pendampingan psikososial dan hukum ini harus beriringan alias saling melengkapi ya pendengar. Menurutnya keadaan jiwa korban ini harus dipulihkan terlebih dahulu supaya mereka bisa mengikuti proses hukum yang panjang. Karena ketika jiwanya sudah stabil, mereka bisa memberikan kesaksian sesuai data, sesuai apa yang mereka alami, sehingga bisa memudahkan penentuan proses hukum ya pendengar. Nah, kalau di sisi lain ada juga KPAI Ai Mariati Soliha ini mengingatkan bahwa anak menjadi golongan rentan ya pendengar. Karenanya penguatan pengasuhan, layanan perlindungan anak, literasi digital dan pengawasan administrasi masyarakat ini harus ditingkatkan agar menutup peluang kejahatan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini masih berkaitan, ya, kita beralih ke tadi adalah kasus tindak pidana perdagangan orang, ya. Dan ini memang bentuknya tuh macem-macem, dan kita sebagai masyarakat juga turut memiliki peran untuk bisa mencegah maupun menghentikan kasus tindak pidana perdagangan orang, karena ini memang meresahkan, ya, pendengar. Dan selain itu kita akan pindah ke yang termasuk kepada kesehatan nasional, karena tentunya aspek untuk memajukan Indonesia ini ada beragam, ya, pendengar. Nah, kali ini Kota Bekasi mewakili Provinsi Jawa Barat pada ajang penilaian Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB tingkat nasional, khususnya Kampung

KB Kenanga RW 8, Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi, pendengar. Dan wilayah tersebut merupakan juara pada ajang penilaian Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan prestasi tersebut yang menjadikan kampung ini berhak mewakili Jawa Barat, pendengar. Dan Wali Kota Bekasi Tri Ardianto mengaku bangga sekaligus mengapresiasi seluruh warga dan Kampung KB tersebut. Demikian pula dengan seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga Kampung KB Kenanga bisa meraih prestasi di tingkat provinsi, pendengar. Dan hal tersebut merupakan bukti nyata tingginya kepedulian masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat, berkualitas, serta berdaya. Tri juga berpesan agar Kampung KB Kenanga ini mulai bersiap menyambut penilaian tingkat nasional. Pasalnya mereka tampil dengan membawa nama Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi ya. Dan tentunya ini menjadi cerminan kualitas kampung, bagaimana dari keluarga bisa menjadi contoh untuk masyarakat secara luas.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 9.52. Itu tandanya saya, Kartika Rahmi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Mustafa dan Sumarno, pamit undur diri. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik dan musik pilihan. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah timur dan daerah konflik. Sejumlah skema distribusi tengah disiapkan agar layanan gizi tetap menjangkau anak-anak di kawasan-kawasan tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya telah memetakan berbagai persoalan pelaksanaan MBG untuk menentukan langkah perbaikan yang menjadi prioritas. Pendekatan tersebut dilakukan agar penanganan difokuskan pada persoalan yang dinilai paling mendesak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan bantuan pangan beras tahap kedua akan disalurkan one shot untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepastian itu menyusul persetujuan Kementerian Keuangan atas usulan anggaran belanja tambahan sebesar Rp17,52 triliun. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan sebelumnya bantuan pangan direncanakan disalurkan untuk satu bulan terlebih dahulu. Namun Kementerian Keuangan memberikan persetujuan penyaluran sekaligus untuk 3 bulan. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali siang hari ini Bram Adi bisa kembali menemani Anda di Banten Siang ya, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah tadi ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi di Banten Pagi ya pendengar, dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Dengar kami sampaikan informasi kali ini mengenai harga emas batangan antam pendengar yang dipasarkan melalui logam mulia ini kembali menguat pada perdagangan hari ini pendengar setelah mengalami tren penurunan. Selama beberapa hari terakhir harga logam mulia tersebut kembali naik sekitar Rp15.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.616.000. Sementara itu untuk harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.381.000 per gram. Masyarakat dapat membeli emas antam dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram pendengar dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Dan untuk rincian harga emas antam logam mulia pada hari ini pendengar, Anda juga bisa membaca selengkapnya dengan mengakses portal berita rri.co.id.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemarik merangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita.

Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf akan memperkuat hilirisasi di sektor industri kreatif. Tujuannya agar produk lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi, sekaligus mengurangi dominasi produk kreatif asing di pasar domestik. Dan demikian disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya pada jumpa pers di Jakarta kemarin, pendengar. Menurut dia, pemerintah menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan sektor tersebut akan dimulai dari daerah melalui penguatan potensi ekonomi kreatif setempat. Menkraf mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Rifki juga menegaskan pemerintah ingin mendorong produk kreatif Indonesia agar menjadi pemain utama di pasar domestik maupun internasional. Karena itu berbagai subsektor ekonomi kreatif akan diperkuat agar mampu bersaing di pasar regional dan juga global.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 ya, untuk menyimak dinamika olahraga pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Dan kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga super pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita simak bersama ya dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi, pendengar yang masih akan terus menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan rencana penjualan sebagian saham komersial Piala Dunia masih berupa usulan. Skema tersebut tidak bersifat mengikat bagi seluruh anggota FIFA dan masih memasuki tahap konsultasi. FIFA menyatakan seluruh proses pembahasan akan berlangsung secara demokratis dengan keputusan berada pada anggota federasi. Klarifikasi itu disampaikan Infantino melalui rekaman video setelah muncul polemik mengenai proposal investasi swasta tersebut. FIFA sebelumnya mengumumkan peluang bagi investor swasta memiliki sebagian saham komersial Piala Dunia melalui skema baru. Dalam konsep tersebut, Infantino juga disebut menjalankan peran menyerupai komisaris pada struktur proyek baru. Pengumuman itu memicu penolakan sejumlah federasi sepak bola nasional termasuk Inggris, Prancis, serta Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. Informasi tersebut dilaporkan harian olahraga Spanyol Mundo Deportivo pada Kamis 30 Juli 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino kemudian menjelaskan proposal tersebut sebagai respons atas berbagai kritik yang bermunculan. Skema itu bertujuan memperluas manfaat ekonomi sepak bola kepada federasi dengan keterbatasan sumber daya.

0: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, pemerintah mendorong pengelolaan kawasan transmigrasi yang fokus pada daya tarik investasi dan keberlanjutan ekonomi di kawasan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendukung berbagai program transformasi pengembangan kawasan transmigrasi. Beralih informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan akan menggelar screening kesehatan bagi 10.564 peserta program internship dokter pada Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas 6 kasus meninggalnya dokter peserta internship sepanjang 2026. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar saat ini kita sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya ya, yang dimana kita akan membahas soal seni tradisional dan budaya yang ada di Indonesia ya. Dan hari ini kita akan membahas makanan tradisional nih yang dari Kalimantan Selatan ya, khas suku Banjar yang berasal dari fermentasi ikan, pendengar, yaitu pekasam ya. Nah, pekasam ini adalah salah satu kuliner yang patut Anda coba ya ketika berkunjung ke daerah Kalimantan Selatan nih. Nah, nanti kita akan bahas selengkapnya ya, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Rek, ngumpul rene lho, Rek.
2: Iya, sik, Pak.
1: Cak, ngumpul rene, Cak.
2: Iya.
1: Malam minggu iku enake opo, Rek?
2: Ya enake opo?
1: Laku-laku anu tunjungan.
2: Ya iku cocok iku.
1: Masuk gak duit gak apa-apa. Sing penting bisa ngumpang ngoto.
2: Lah ya ngono.
1: Ya wis ayo, ndang laku-laku.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini? Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Nah, pendengar kita seperti yang sudah disebutkan di awal ya, siang hari ini akan membahas soal pekasam nih. Pekasam ini menjadi salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan, pendengar. Selain di sana, makanan yang juga dikenal dengan nama iwak pekasam atau iwak samu ini juga bisa dijumpai di beberapa daerah lainnya ya, seperti Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Dan makanan ini menjadi salah satu kuliner khas yang berasal dari masyarakat suku Banjar. Di Kalimantan Selatan, salah satu daerah yang dikenal sebagai pusat produksi pekasam ini adalah Desa Mahang, Sungai Hanyar, Pandawan, Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pekasam yang berasal dari daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama Pekasam Mahang. Penamaan ini sesuai dengan Desa Mahang sebagai Desa Mahang, Sungai Hanyar yang menjadi pusat penghasilan makanan tradisional khas Kalimantan Selatan tersebut.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, apakah asam ini merupakan makanan yang terbuat dari fermentasi ikan tawar ya? Terdapat beberapa jenis ikan tawar yang biasa diolah menjadi kuliner ini, seperti ikan sepatrawa, ikan papuyu, dan juga ikan haruan. Terdapat beberapa langkah yang mesti dilewati nih dalam proses fermentasi pekasam ya. Pada awalnya, semua ikan tawar, ikan air tawar yang digunakan akan dibersihkan terlebih dahulu, termasuk sisik dan isi perutnya yang dibuang. Setelah itu, ikan air tawar ini akan direndam air larutan garam. Proses merendam ini akan dilakukan selama 48 jam dan tidak boleh terkena udara terbuka sama sekali, pendengar. Langkah berikutnya, ikan air tawar yang sudah direndam selama 2 hari akan dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ikan air tawar akan dibubuhi sayur asin yang menjadi sumber bakteri, asam laktat, serta nasi atau tape sebagai sumber karbohidrat, pendengar. Nah, sebelum dikonsumsi, pekasam biasanya akan digoreng terlebih dahulu ya. Setelah itu, pekasam bisa dinikmati selayaknya lauk pauk bersama nasi dan sambal untuk memperkaya cita rasa yang dirasakan ketika mengkonsumsinya, pendengar. Dan itu dia, pendengar ya, makanan tradisional khas Kalimantan Selatan atau khas suku Banjar yang berasal dari fermentasi ikan pekasam ya namanya, pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk menyimak warta berita daerah. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sudah sampaikan dalam ke internal Balai Kota bahwa kalau memang harus diperlukan modifikasi cuaca, saya izinkan.
3: Usaha itu kita siapkan ini jembatan sementara. Oh, jembatan. Nanti kalau cepatnya kita pasang, langsung kita tutup.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Atasi kemarau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan operasi modifikasi cuaca. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat percepat proyek galian saluran di Joglo. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, atasi kemarau panjang dan dampak kekeringan di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta siap melakukan operasi modifikasi cuaca apabila musim kemarau terjadi berkepanjangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut cuaca kemarau telah menyebabkan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah di Jakarta. Ia memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Namun pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta siap untuk melakukan rencana tersebut demi mencegah terjadinya dampak kemarau yang lebih luas. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Selatan.
2: Pemerintah DKI Jakarta sendiri mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan saya sudah sampaikan dalam internal Balai Kota bahwa kalau memang harus diperlukan modifikasi cuaca, saya izinkan. Karena memang sekarang ini hampir 2-3 minggu tidak pernah ada hujan sama sekali, apalagi di atas juga beberapa tempat terjadi kekeringan.
4: Adapun sebelumnya, Gubernur Pramono juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak musim kemarau, termasuk mencegah potensi kebakaran. Salah satunya adalah dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya kehadiran alat pemadam kebakaran ringan atau APAR untuk mengantisipasi kebakaran, terutama di daerah padat penduduk. Bahkan, Gubernur Pramono juga telah menandatangani peraturan gubernur atau pergub tentang 1 RT 1 APAR. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Kepala Bidang Pendapatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Taufik, menyebut bersedia sekitar 8.000 peluang kerja di Mongolia bagi warga Jakarta. Peluang kerja tersebut menjadi salah satu alternatif kesempatan kerja luar negeri yang didorong pemerintah, meski proses perekrutannya masih menunggu izin dari Kementerian Perlindungan Pekerja Imigrasi Indonesia.
5: Kami menerima audiensi dari negara Mongolia. Sekarang Mongolia sudah membuka kesempatan untuk warga DKI Jakarta untuk bekerja di Mongolia. Jadi lowongan kerjanya sekitar 8.000 orang dan saat ini sedang menunggu surat izin pengrekrutan dari KP2MI.
1: Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah menyiapkan bursa kerja internasional yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026 di Smesco Pancoran, Jakarta Selatan dengan melibatkan sekitar 20 perusahaan penempatan Jakarta untuk pekerja migran Indonesia. Anggota DPRD DKI Jakarta menggelar silaturahmi dengan anggota DPR RI dan anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta di Jakarta hari ini. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPD RI DKI Jakarta. Halo Rizky. Kita berarti ke informasi lain, usai mendapat keluhan dari para pedagang karena pendapatannya menurun akibat proyek galian, Suku Dinas SDA Jakarta Barat akan mempercepat proyek galian saluran di Joglo. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Barat mempercepat pengerjaan proyek galian saluran di Jalan Mukhtar Raya, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, menyusul keluhan para pedagang yang mengalami penurunan omset akibat terganggunya akses pelanggan. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Barat, Mustajab, mengatakan pihaknya memahami dampak proyek tersebut terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pengerjaan akan dipercepat agar gangguan yang dirasakan warga dan pelaku usaha dapat segera teratasi. Selain mempercepat pekerjaan, Sudin SDA juga akan menyediakan akses sementara bagi warga dan konsumen yang hendak berbelanja. Menurut Mustajab, pada titik galian yang belum dipasang UDIC, petugas akan membangun jembatan sementara agar masyarakat tetap dapat melintas menuju toko maupun permukiman.
3: Usaha itu kita siapkan ini, jembatan sementara. Dan nanti kalau cepatnya kita pasang, langsung kita tutup. Itu hanya komunikasi di lapangan aja kok. Pelaksana juga udah siap kok. Misalnya Pak, nanti kalau kita komunikasi lapangan aja ini, kalau semua kita minta jembatan, nanti malah repot kita bongkarnya kembali.
6: Mustajab optimis, proyek pembangunan saluran tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang semula dijadwalkan rampung pada 5 Oktober 2026. Sementara itu, Ninok, salah satu pedagang yang terkena dampak dari proyek itu, mengaku bahwa dirinya memang mengalami penurunan penjualan sejak proyek dimulai. Dia mengatakan, sebagian besar pelanggan, terutama pengendara sepeda motor, kini kesulitan mengakses tokonya.
7: Ya, iya sih. Kemarin kita sama pedagang tuh ngomong gitu. Masih bercanda ya, kalau ada konsentrasi 50.000 sehari mah lumayan.
6: Menurut Ninok, sebelum proyek dimulai, sebagian besar konsumennya merupakan pengendara roda 2 yang melintas di kawasan tersebut. Dia pun berharap proyek galian di kawasan itu dapat segera diselesaikan agar penjualannya dapat kembali normal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Anggota DPRD DKI Jakarta menggelar silaturahmi dengan anggota DPR RI dan anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta di Jakarta hari ini. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta menggelar pertemuan silaturahmi bersama anggota DPR RI dan juga anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Acara itu diselenggarakan di gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mulai pukul 11 siang tadi. Acara itu juga menjadi ajang konsolidasi atas berbagai persoalan krusial di ibu kota, terutama pemangkasan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinuddin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, salah satu fokus pembahasan utama dalam pertemuan itu adalah alokasi dana bagi hasil atau DBH. Pemotongan nilai DBH dari pemerintah pusat dinilai oleh Suhut Alinuddin mempengaruhi struktur dan kapasitas penganggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merencanakan sejumlah program pembangunan prioritas.
9: Akan mempercepat peningkatan pelayanan publik serta memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
8: Acara silaturahmi itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kemudian anggota DPR RI diantaranya Hasbialah Ilyas, kemudian Uya Kuya, lalu Once Mekel, dan juga Ida Fauziah. Turut hadir anggota Dewan Pimpinan Daerah atau DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, diantaranya Happy Jarot, kemudian Dailami Firdaus, dan juga Fahira Idris. Acara silaturahmi tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Dari gedung DPRD DKI Jakarta, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Wali Kota Cilegon Robin Sar memastikan pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau di Kota Cilegon. Berikut Romanuddin melaporkan.
10: Wali Kota Cilegon Robin Sar memastikan pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau, khususnya di wilayah Gunung Batur, Kecamatan Plumerak, Kota Cilegon. Robin Sar meminta masyarakat bersabar dan menyampaikan permohonan maaf karena pembangunan jaringan pipanisasi air bersih masih dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pemerintah menargetkan air bersih nantinya dapat mengalir langsung ke rumah-rumah warga. Saat ini, pembangunan jaringan distribusi air bersih telah membentang dari Kecamatan Grogol menuju Kelurahan Suralaya. Progres pemasangan pipa sudah mencapai wilayah Kepindis dan akan terus dilanjutkan hingga Suralaya. Setelah itu, jaringan pipanisasi akan diperluas ke sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan, diantaranya Suralaya, Cipala, Gunung Batur, Tumbulun, hingga Ciporong. Robin Sar menegaskan jaringan pipa tersebut akan didorong hingga ke kawasan perbukitan agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih. Ia berharap sebelum masa jabatannya berakhir, kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi melalui jaringan pipanisasi tersebut.
11: Ya, hari ini kebutuhan air dan sebagainya, tapi memang Pemkot juga sudah merencanakan dan sedang proses. Memang dari tahun kemarin kita lakukan pekerjaan dan terakhir tahun ini kita ingin pastikan bahwa masyarakat yang sudah air dan sebagainya ini ke depan tidak akan sulit lagi karena kita akan lakukan pipanisasi. Ya, karena memang kontur di pembangunan ini kan.
10: Sebelumnya, warga Gunung Batur harus berjuang mendapatkan air bersih dengan mengambil air dari mata air yang berada di lembah perbukitan. Bahkan, sebagian warga rela menginap dan mengantri setiap hari karena mengambil air dibatasi hanya untuk 8 kepala keluarga per hari. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Peringatan Hari Hepatitis Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis yang dapat menyerang organ hati. Berikut Ilma Fatia melaporkan.
12: Ya, hepatitis itu sebenarnya adalah infeksi atau peradangan pada hati atau liver ya. Kalau bahasa medisnya itu adalah liver. Jadi itu mengalami infeksi atau mengalami peradangan. Nah, di sini mengalami infeksi atau peradangannya itu penyebabnya banyak.
13: Oke.
12: Okay. Ya, salah satu yang paling sering adalah disebabkan oleh virus.
14: Peringatan Hari Hepatitis Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis yang dapat menyerang organ hati. Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Cilegon, Dr. Ros Moriska Baharudin, mengatakan hepatitis masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diwaspadai karena sebagian jenisnya tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Menurut Dr. Ros, hepatitis merupakan peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol, efek samping obat-obatan, maupun gangguan autoimun. Di Indonesia, jenis yang paling banyak ditemukan adalah hepatitis A, B, dan C. Ia menjelaskan hepatitis A umumnya bersifat akut sehingga gejalanya lebih mudah dikenali, seperti mata dan kulit menguning serta urin berwarna gelap. Sementara hepatitis B dan C berkembang secara perlahan sehingga penderitanya sering tidak menyadari telah terinfeksi.
12: Kalau hepatitis A itu dia bersifatnya akut. Jadi biasanya ya, gejalanya itu langsung terlihat. Jadi langsung terlihat badan menguning, kemudian terlihat mata menguning. Jadi dia akut. Akut itu artinya mendadak. Terjadi secara tiba-tiba. Jadi biasanya dengan adanya bergejala itu pasien pasti langsung ingin berobat. Karena loh kok badan saya kuning, kok mata saya kuning, kok saya lemas. Biasanya gejalanya kan lemas, lemas, lesu, kemudian mata dan badan menguning. Itu biasanya keinginan pasien untuk berobat. Beda dengan hepatitis B dan hepatitis C, itu biasanya perjalanan penyakitnya kronis. Yang tadi disebut sebagai silent disease tadi. Jadi biasanya tidak bergejala. Dikiranya kondisi tubuh, hati, atau liver itu baik-baik saja. Ternyata sebenarnya sudah ada virus yang menyerang di hati seperti itu. Jadi perjalanannya lebih lambat.
14: Selain mengenali gejala, masyarakat juga diminta memahami cara penularan hepatitis. Hepatitis A umumnya menular melalui makanan dan minuman yang kurang higienis. Sedangkan hepatitis B dan C dapat menular melalui darah, hubungan seksual berisiko, serta penggunaan jarum suntik secara bergantian. Untuk mencegah hepatitis, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang higienis, menghindari alkohol dan narkoba suntik, serta melengkapi vaksinasi hepatitis B. Screening juga disarankan bagi kelompok berisiko agar penyakit dapat terdeteksi lebih dini. Di Kota Cilegon, kasus hepatitis A masih ditemukan meski tidak banyak, sedangkan hepatitis B menjadi jenis yang lebih sering dijumpai. Edukasi dan deteksi dini dinilai penting untuk mencegah komplikasi serius seperti sirosis maupun kanker hati. Dari Cilegon, Banten, Ilmafia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Atasi kemarau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan operasi modifikasi cuaca. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat percepat proyek galian saluran di Joglo. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Mendingan baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta. Sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi pendengar. Dan nanti di pukul 13.30 akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di mana Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda di sana pendengar ya. Langsung aja ke WhatsApp kami di 0811145049. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dinda pendengar dari Vita Alvia ya, sudah kami udarakan untuk Anda dan jadi lagu pembuka juga kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini pendengar ya. Prodangdut, dangdut adalah kita yang akan hadir menemani waktu Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa bergabung ya untuk merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda pendengar, ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya, langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Iis Dahlia pendengar dengan Hanya Sebuah Bintang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar sudah ada yang bergabung ya, ada Teh Santi nih katanya lagi pengen dengerin lagunya Nada Soraya yang judulnya Bimbang nih siang hari ini. Baik, terima kasih Teh Santi ya sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga, tenang aja ya, masih panjang, masih sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung gabung aja di WhatsApp kami di 08111450949. Dan ini dia Bimbang dari Nada Soraya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Koperasi Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sakit pinggang udah dari Lala Widi ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini ya. Dan sebelum lanjut kita di Prodangdut, kami hadirkan terlebih dahulu informasi peringatan dini untuk cuaca wilayah Banten pendengar yang berlaku hari ini ya, yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat juga disertai kilat ataupun petir dan angin kencang pendengar ya, di wilayah Kabupaten Pandeglang, ada daerah Mandalawangi, lalu Kabupaten Lebak, daerah Cibeber, dan daerah Kabupaten Serang, Ciomas, pada Rincang, Gunung Sari, dan sekitarnya. Lalu kondisi tersebut dapat meluas juga ke wilayah Kabupaten Pandeglang lainnya, ada Cigelis, Angsa, Najiput, Simanuk, Kaduhejo, Cadasari, Karang Tanjung, Carita, Pulau Sari, Majasari, dan Sobang. Lalu juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Lebak lainnya. Ada daerah Panggarangan, Bayah, Cipanas, Muncang, Lewidamar, Bojongmanik, Maja, Celograng, Sobang, Lebak Gedong, Cihara, Cirinten, Cigemlong. Lalu juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Serang lainnya, ada Waringin Kurung, Cikande, Baros, Kopo, Jawilan, Pabuaran, Anyar, Cinangka, dan Mancak. Lalu kondisi tersebut juga dapat meluas ke wilayah Kota Serang, pendengar, daerah Curug, Taktakan, dan sekitarnya. Lalu kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas ya di kisaran pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat ya, tetap berhati-hati pendengar. Adapun Anda juga yang ingin menyampaikan informasi cuaca di sekitar Anda dan sambil mereka lagu-lagu dangdut favorit Anda juga di siang hari ini, boleh ya langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar sudah ada yang bergabung ya di Prodangdut siang hari ini. Ada Kang Isman nih. Katanya Kang Isman lagi pengen dengerin lagunya John Iskandar yang judulnya Bukan Pengemis Cinta. Baik, terima kasih Kang Isman ya sudah bergabung. Dan langsung kita putarkan aja nih ya, requestannya ada Bukan Pengemis Cinta dari John Iskandar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Penyakit Cinta, pendengar dari Riza Umami ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita, pendengar ya, di Prodangdut siang hari ini. Sekaligus juga menjadi tanda ya berakhirnya kebersamaan kita, pendengar ya, bersama saya Bram Adi yang sudah menemani Anda di Banten siang dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya sampai saat ini. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa kembali. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Lela Rahma, pendengar ya, di Banten sore nanti.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, ratusan warga Kampung Sambi Ayunan, Banten mengalami kesulitan memperoleh air bersih dampak kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut mendorong Polres Serang menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat yang terdampak kekeringan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, penerapan aturan kawasan tanpa rokok KTR di Kabupaten Pandeglang terus diperketat menyusul maraknya pemasangan atribut promosi produk tembakau di ruang publik. Pemerintah daerah berkomitmen membersihkan jalur protokol dari segala bentuk spanduk dan papan reklame iklan rokok. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang sedang yang kencang
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Lela Rahma kembali lagi menemani Anda di sore hari ini ya. Di hari Selasa, di hari Kamis maksudnya 30 Juli 2026 akan menemani Anda sampai pukul 20 malam nanti. Dan akan kami hadirkan kembali pendengar beranda Stacita Nasional dari produksi RRI Surabaya dengan tema Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Produksi RRI Loksemawe, Toleransi Tanpa Batas Baitul Mal Hadir Untuk Semua. Kemudian RRIND, Toleransi Keberagaman Dalam Kajian Pendidikan Pancasila, dan produksi RRI Tahuna dengan tema Nilai Kekeluargaan Jadi Pererat Kerukunan di Tengah Perbedaan Keyakinan, dengan host adalah Rauli Huta Hayan, pendengar. Dan ini akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh Cari Pacar Lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR terberusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid, ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Ya. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang dapariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Okay. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
3: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tunggu, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, kira-kira Pak Marujaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya?
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa.

0: sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sedita, itu juga bahwa itu yang tidak benar. Tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang

0: Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu. Masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu. Mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Dito, perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motupaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, mendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti
2: iya,
1: itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Iya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
2: Nah, gini Bu. Sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
1: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
2: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
3: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, Dinkes Pandeglang meningkatkan kewaspadaan kasus ISPA akibat kemarau. Kesadaran masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang TPPO.

0: Berikut berita selengkapnya. Menghadapi musim kemarau panjang, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat udara kering dan debu jalanan. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Mempengaruhi karena musim kemarau kan dapat meningkatkan resiko terjadinya ISPA.
2: Dinas Kesehatan, Dinkes Kabupaten Pandeglang, meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang yang memicu peningkatan resiko penyebaran penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kondisi udara yang kering serta debu berterbangan di jalanan menjadi faktor utama pemicu gangguan kesehatan pernapasan pada warga. Pengelola program ISPA pada Dinkes Kabupaten Pandeglang, Ripki Rahayu menyatakan cuaca panas ekstrim sangat mempengaruhi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan di tengah masyarakat. Udara kering tanpa curah hujan disebutnya mempermudah partikel debu dan polusi mengiritasi saluran napas secara langsung.
1: Mempengaruhi karena musim kemarau kan dapat meningkatkan resiko terjadinya ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Karena kan udara menjadi lebih kering kan gitu kan, karena tidak adanya hujan, debu berterbangan, serta meningkatnya paparan asap akibat pembakaran lahan, misalnya kena atau sampah. Dan kondisi ini dapat mengiritasi saluran pernapasan.
2: Dinas Kesehatan terus menghimbau masyarakat agar mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna menghindari paparan debu dan polusi udara. Upaya pencegahan dini dinilai Ripki lebih efektif menekan penularan penyakit saluran pernapasan yang mudah menyebar. Pihak dinas mencatat fluktuasi kasus ISPA di wilayah Pandeglang saat ini masih terpantau dalam kondisi datar atau belum mengalami lonjakan drastis. Meski demikian, fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh kecamatan disebutnya tetap disiagakan untuk mengantisipasi potensi lonjakan pasien seiring cuaca panas yang masih terasa. Sosialisasi melalui media informasi kesehatan terus dipasang di setiap puskesmas agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dini dan keluarga. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Peringatan Hari Menentang Perdagangan Orang sedunia harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kesadaran hukum dinilai menjadi kunci agar masyarakat memahami makna untuk hidup, bekerja, dan berimigrasi secara aman tanpa menjadi korban eksploitasi. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rahmi.
3: Peringatan Hari Menentang Perdagangan Orang sedunia harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kesadaran hukum dinilai menjadi kunci agar masyarakat memahami haknya untuk hidup, bekerja, dan bermigrasi secara aman tanpa menjadi korban eksploitasi. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nuryati Solapari mengatakan perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, peringatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.
4: Peringatan Hari Menentang Perdagangan Orang sedunia ini bagi masyarakat Indonesia tentunya, dan bagi kita bersama, bahwa ini merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran kita ya, bahwa perdagangan orang itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ya bahwa pelanggaran berat ya, bahwa kita setiap warga negara Indonesia memiliki hak hidup, bekerja, bermigrasi secara aman, tanpa mengalami penyiksaan, eksploitasi.
3: Ia menilai upaya pencegahan harus diawali dengan membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan lebih peka terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang mengarah pada perdagangan orang. Menurutnya, tujuan akhirnya adalah mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik TPPO melalui langkah pencegahan sejak dini. Selain itu, Nuryati menegaskan pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran keluarga, masyarakat, perguruan tinggi hingga media dinilai penting dalam memberikan edukasi dan membangun kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan orang yang terus berkembang.
4: Perang terhadap TPPO ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kita membutuhkan sinergisitas lah untuk hal itu, seperti itu.
3: Ia berharap momentum Hari Menentang Perdagangan Orang Sedunia dapat mendorong lahirnya gerakan bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan mengenali potensi ancaman, melindungi diri, serta berani berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di lingkungan sekitarnya. Dari Serang, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pemkot Tangerang mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya sebab akan direalisasikan langsung oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Alhasil berbagai persiapan administrasi kini dipercepat, tujuannya agar proyek strategis nasional tersebut dapat segera memasuki tahap pembangunan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Tangerang, Yeti Rohaiti, mengatakan penyusunan dokumen kriteria kesiapan telah dimulai. Ini sebagai salah satu syarat utama sebelum pembangunan sekolah rakyat dilaksanakan. Menurut Yeti, koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian dokumen tersebut, sekaligus menyelaraskan program sekolah rakyat dengan program unggulan Pemkot Tangerang, yakni Gampang Sekolah, Gampang Sembako, dan Gampang Kerja 3G. Ibu Gubernur Banten sampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban kecelakaan di Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
5: Ternyata ada salah satu berita duka cita bahwa ada salah satu warga Cilegon yang mengalami musibah dan kemudian meninggal dunia.
6: Ibu Gubernur Banten Tinawati Andrasodi menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga warga Cilegon yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Di sela kegiatan pemilihan posyandu, Gubernur bersama Ibu Wali Kota Cilegon Alfi Rizki Agnia mendatangi rumah duka untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban. Dalam kesempatan itu, Tinawati Andrasodi mengatakan kehadirannya merupakan bentuk empati pemerintah terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, sementara ayah korban yang saat ini masih menjalani perawatan dapat segera pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga. Selain menyampaikan bela sungkawa, Tinawati menegaskan pemerintah akan mengawal berbagai kebutuhan keluarga korban, mulai dari pendampingan pengurusan layanan kesehatan hingga manfaat BPJS agar proses pengobatan dapat berjalan dengan baik.
5: Jadi saya dengan Bu Wali Kota ini langsung hadir di kediaman beliau, memberikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, karena si anaknya itu meninggal dunia, kemudian ayahnya masih dalam perawatan ya, operasi amputasi kaki. Ya, kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan juga tabah dan kuat, kemudian ayahnya juga bisa kembali berkumpul dalam keadaan sehat dan tegar.
6: Terkait penyebab kecelakaan, Tinawati menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Ia berharap penanganan kasus tersebut dapat berjalan secara profesional dan menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan bagi keluarga korban. Tinawati juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan perhatian dan pendampingan kepada keluarga yang sedang menghadapi cobaan tersebut, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemkot Serang mematangkan rangkaian HUT ke-19 Kota Serang dan HUT ke-81 Republik Indonesia, termasuk pawai budaya yang melibatkan masyarakat. Lucy Astari melaporkan.
7: HUT Kota Serang yang ke-19 dan HUT RI yang ke-81.
8: Pemerintah Kota Serang mulai mematangkan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-19 Kota Serang dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu agenda yang dipersiapkan ialah pawai budaya yang akan melibatkan pelaku seni, komunitas, serta berbagai unsur masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saifuddin mengatakan, persiapan kegiatan telah dibahas bersama perangkat daerah, DPRD Kota Serang, dan berbagai pemangku kepentingan, agar seluruh rangkaian acara berjalan sesuai jadwal. Rangkaian HUT Kota Serang diawali dengan ziarah ke makam para tokoh yakni Maulana Yusuf dan Sultan Hasanuddin.
7: HUT Kota Serang akan diawali dengan ziarah ke makam pahlawan, ke Maulana Yusuf, Hasanuddin, seperti biasalah kita berziarah. Pada tanggal 10-nya kita mengadakan puncaknya adalah HUT Kota Serang yang 19 itu ada di paripurna di DPRD Kota Serang.
8: Puncak peringatan digelar pada 10 Agustus dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Serang. Selain itu, Serang Fair kembali menjadi bagian dari perayaan dan dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 10 Agustus di Stadion Maulana Yusuf. Memasuki peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kota Serang akan menggelar upacara pada 17 Agustus di Stadion Maulana Yusuf. Pada malam harinya, masyarakat akan disuguhkan pawai budaya yang direncanakan berlangsung di kawasan Royal Baru. Nanang menyebutkan pawai budaya akan menghadirkan berbagai penampilan seni dan budaya dari sejumlah komunitas di Kota Serang. Sebagai bentuk partisipasi, masyarakat dalam memeriahkan peringatan Hari Jadi Daerah dan Hari Kemerdekaan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Sertifikat tanah tambah nilai aset Radio Republik Indonesia Banten. Nur Adilah melaporkan.
9: Penyerahan sertifikat tanah oleh Badan Pertahanan Nasional BPN Kota Serang membuat aset tanah milik RRI Banten kini memiliki kepastian hukum. Dokumen tersebut menjadi bagian dari penataan administrasi aset negara yang selama ini belum tercatat secara utuh. Sertifikat tanah tersebut menempatkan kepemilikan tanah dan bangunan dalam satu administrasi yang jelas. Bagi RRI Banten, langkah ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas aset, tetapi juga berdampak pada nilai aset negara yang dikelola lembaga penyiaran publik tersebut. Kepala LPP RRI Serang, Nurdin, mengatakan sertifikasi tanah melengkapi pencatatan aset yang sebelumnya baru mencakup bangunan. Dengan status kepemilikan yang telah dipastikan, pengelolaan aset dapat dilakukan secara lebih tertib dan terdokumentasi.
10: Karena memang selama ini kan di aplikasi Siman itu kita punya itu cuma tercatat gedungnya aja, tanahnya itu belum tercatat.
9: Ia mengaku baru mengetahui bahwa proses sertifikasi aset instansi pemerintah dapat difasilitasi melalui mekanisme yang melibatkan KPKNL. Informasi tersebut dinilai membantu percepatan penataan aset negara. Menurut Nurdin, sertifikasi tanah bukan hanya memperkuat legalitas kepemimpinan, tetapi juga meningkatkan nilai aset yang dimiliki RRI. Kejelasan status tanah akan memudahkan pengelolaan dan pencatatan aset secara menyeluruh.
10: Makanya langkah bagus sekali karena itu juga menambah nilai aset, jadi kepemilikannya jelas bahwa ini adalah tanah dan bangunan itu adalah milik RRI.
9: RRI Banten juga berencana menyesuaikan pengelolaan dokumen aset dengan kebijakan terbaru BPN mengenai sertifikat elektronik. Proses perubahan dari sertifikat manual ke elektronik akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kantor pusat RRI. Nurdin berharap seluruh pegawai RRI semakin berhati-hati dalam memanfaatkan aset negara. Menurutnya, kepastian hukum atas aset harus diikuti dengan pengelolaan yang tertib dan akuntabel agar seluruh aset negara tetap terlindungi dan tercatat dengan baik. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Sertifikasi aset pemerintah cegah sengketa dan perluas kepastian hukum, Matahari Cerah melaporkan.
11: Sertifikat aset pemerintah dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi tanah milik negara dari sengketa maupun klaim pihak yang tidak berhak. Kepastian hukum atas aset juga dibutuhkan agar pemanfaatannya untuk publik dapat berjalan tanpa hambatan. Kepala BPN Kota Serang, Osman Afan mengatakan, penyerahan sertifikat barang milik negara atau BMN bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah sekaligus mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari.
12: Memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset pemerintah itu supaya apa, pelayanan apapun namanya aset itu dapat berjalan dan bisa dimiliki sama pemerintah.
11: Osman menjelaskan proses sertifikasi dapat berjalan lancar apabila dokumen persyaratan telah lengkap dan kondisi tanah telah dipastikan clean and clear. Selain itu, tidak boleh ada tumpang tindih kepemilikan, sertifikat lain yang telah terbit maupun persoalan penguatan fisik di lapangan. Menurutnya, masih terdapat aset pemerintah yang belum bersertifikat. Pendataan aset menjadi kewenangan masing-masing instansi pemilik, sedangkan BPN bertugas memproses administrasi dan menerbitkan sertifikat berdasarkan permohonan yang diajukan. Ia menambahkan, sertifikat tanah menjadi perlindungan hukum bagi aset pemerintah sehingga resiko penyerobotan dan klaim sepihak dapat diminimalkan.
12: Iya, adanya kepastian supaya apa, dalam bekerja tidak ada lagi orang yang melakukan penyerobotan, tidak ada lagi pengklaiman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pada intinya adalah memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset pemerintah itu.
11: Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pelatih baru Dewa United FC Osmar Los optimis mampu membawa timnya meraih prestasi pada kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Juru taktik asal Brasil itu mengaku antusias menjalani tantangan baru di sepak bola Indonesia dan siap membawa Tangsel Warriors bersaing di papan atas. Dilansir dari ilik.id, Kamis 30 Juli 2026, Osmar Los resmi memulai tugasnya sebagai pelatih kepala Dewa United untuk menghadapi musim kompetisi mendatang. Setibanya di Indonesia, ia langsung beradaptasi dengan lingkungan klub sekaligus mempersiapkan tim menghadapi persaingan yang diprediksi berlangsung ketat. Sekian warta berita saat ini. Dinkes Pandeglang meningkatkan kewaspadaan kasus ISPA akibat kemarau. Kesadaran masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang TPPO. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten, dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan pendengar ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, karena kalau dari kantor RRI Banten cuacanya masih cerah ya, walaupun udah jam 16.30. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas di sekitar Anda seperti apa, apakah ramai, macet, atau bagaimana di jam pulang kerja ini, seperti itu boleh ya berbagi juga ke Pro 1 RRI Banten, atau mungkin punya cerita atau informasi menarik ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 0811 450 949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa wilayah di Banten sore ini, kami sudah tersambung pendengar dengan Bapak Ibtu Endin. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Ibtu Endin.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak. Ya, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, selamat sore para pengguna jalan raya. Baik, dilaporkan langsung dari Kebon Jahe. Untuk situasi arus lalu lintas sepanjang kota, secara umum kita laporkan ramai namun tetap lancar. Begitupun para anggota sudah disebar untuk pengaturan baik dari Ciceri, Sumur Pecung, Kebon Jahe, dan sekitarnya di tiap persimpangan sudah kita gelar untuk polisi lalu lintasnya. Demikian, Mbak.
1: Baik. Ada imbauan, Pak, untuk para pengendara di jalan, Pak Ibtu?
2: Baik. Diimbau untuk para pengendara di jalan agar selalu mematuhi peraturan lampu lalu lintas dan selalu utamakan keselamatan. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ibtu Endin untuk informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore.
1: Pendengar, demikian untuk informasi lalu lintas dari daerah Kebon Jahe tadi disampaikan ramai namun tetap lancar. Kemudian dari Ciceri, kemudian Sumur Pecung juga sudah ada petugas yang sudah disebar di sana, pendengar. Ya, demikian untuk informasinya yang telah disampaikan oleh Ibtu Endin. Semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

mendengar satu informasi dari BMKG mengenai El Nino atau musim kemarau ini pendengar. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia ini akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibanding kondisi normal pada 2026 pendengar. Selain itu, ratusan juta musim diperkirakan mengalami durasi kemarau lebih panjang dari biasanya. Deputi Bidang Klimatologi mengatakan fenomena El Nino ini diperkirakan mencapai kategori kuat pada akhir 2026 dan bertahan hingga kuartal pertama 2027. Namun, dia menegaskan dampak El Nino terhadap Indonesia hanya terjadi ketika bertepatan dengan musim kemarau, pendengar. Selain itu disampaikan juga oleh Deputi Bidang Klimatologi dan Meteorologi Klimatologi Geofisika Arda Sena Sopahe Luakan pendengar, tidak semua wilayah Indonesia mengalami pola musim kemarau yang sama dan menurutnya wilayah di sekitar ekuator masih berpotensi menerima hujan karena memiliki karakter iklim berbeda dengan wilayah selatan khatulistiwa lainnya. Dan diinformasikan juga untuk wilayah yang memasuki puncak musim kemarau didominasi kawasan di selatan garis khatulistiwa, diantaranya sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, pendengar. Hingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, pendengar. Dan sebagian ini berada di selatan garis khatulistiwa, sebagian Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, dan sebagian Pulau Papua. Informasinya kami kutip dari rri.co.id.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar Cek Fakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter, kemudian untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamax, untuk Pertamina Dex. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026, tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamina Turbo. Dan Pertamax Turbo maksud kami, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter, sebagian wilayah menyesuaikan. Pertaminax Green tetap di Rp17.000 per liter, sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Masing-masing tetap di Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

masih membahas tentang fenomena musim kemarau maksudnya. Kali ini untuk informasi dari Kampung Sambi Ayunan, pendengar, di mana ratusan warga Kampung Sambi Ayunan Banten mengalami kesulitan memperoleh air bersih dampak kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut mendorong Polres Serang menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat yang terdampak kekeringan. Pendengar, sekitar 13.000 liter air bersih didistribusikan menggunakan kendaraan water cannon Polres Serang dan satu mobil tangki. Penyaluran difokuskan ke dua titik permukiman agar kebutuhan air bersih warga dapat segera terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Pendengar, pihak Polres Serang menyebut kekeringan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini telah membuat warga kesulitan memperoleh air bersih. Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Pendengar, bantuan air bersih tersebut disalurkan di RT 014 RW 05 serta RT 013 RW 05 Kampung Sambi Ayunan yang mengalami dampak kekeringan cukup berat. Warga terlihat membawa jerikan, ember hingga drum untuk menampung air bersih yang dibagikan langsung oleh petugas di lokasi. Pendengar, dan disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Serang, ini mencatat peningkatan laporan kebakaran lahan yang terjadi hampir setiap hari selama sepekan terakhir. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat area ilalang dan lahan kering semakin mudah terbakar di berbagai lokasi. Pendengar, dan kebakaran terjadi baru pada Rabu malam 28 Juli 2026 di kawasan perumahan BMS Kota Serang Banten. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api sebelum meluas ke kawasan pemukiman warga setempat. Pendengar, Kasih Dalops Damkar Kota Serang Asep Setiawan ini memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan kebakaran diduga dipicu oleh gesekan ranting pohon yang kering akibat cuaca panas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
6: It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Dengar informasi kali ini dari Pandeglang terkait penerapan aturan kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Pandeglang. Pendengar, terus diperketat menyusul maraknya pemasangan atribut promosi produk tembakau di ruang publik. Nah, pemerintah daerah berkomitmen membersihkan jalur protokol dari segala bentuk spanduk dan papan reklame iklan rokok. Pendengar, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Pandeglang Edi Mulyadi menegaskan seluruh rangkaian penertiban mengacu pada peraturan Bupati nomor 9 tahun 2021. Regulasi daerah tersebut secara spesifik melarang pemasangan atribut promosi rokok di sepanjang ruas jalan utama Pandeglang hingga Cigadung. Pemerintah daerah secara rutin menggelar operasi pengawasan bersama Dinas Kesehatan guna memastikan kawasan publik steril dari promosi tembakau. Pendengar, dan menurut Edi, penerapan kawasan tanpa rokok mencakup 7 area utama, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, arena bermain anak, hingga tempat umum. Pendengar, sterilisasi ruang publik dari iklan rokok dinilainya krusial dalam menciptakan kualitas udara bersih dan lingkungan yang sehat. Dan pemerintah daerah berharap kesadaran kolektif masyarakat terus meningkat dalam mendukung program kawasan bebas iklan rokok di ruang publik. Sanksi tegas berupa pencopotan atribut promosi akan terus diberlakukan secara konsisten demi menegakkan aturan hukum daerah.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini di tanggal 30 Juli ada diperingati sebagai hari apa saja sih gitu ya. Yang pertama, pendengar, diperingati sebagai hari ikrar gerakan pemuda, gerakan pramuka maksudnya. Momentum tersebut mengenang penyatuan berbagai organisasi kepanduan menjadi satu wadah nasional pada tahun 1961. Nah, penyatuan tersebut menjadi tonggak lahirnya gerakan pramuka di Indonesia, pendengar. Dan sejak itu, pramuka berperan membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan kepemimpinan, disiplin, dan semangat gotong royong. Kemudian diperingati juga sebagai Hari Persahabatan Internasional. Ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperkuat persahabatan antar bangsa, antar budaya, dan antar agama. Dan selanjutnya juga diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia, pendengar. Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya mencegah tindak pidana perdagangan orang di seluruh dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut pada 2013 dan tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan korban sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Dan yang terakhir diperingati sebagai Hari Snorkeling Sedunia, pendengar. Momen ini mengajak masyarakat menikmati keindahan bawah laut secara bertanggung jawab. Melalui aktivitas snorkeling, masyarakat dapat mengenal ekosistem laut lebih dekat tanpa merusaknya. Dan kesadaran tersebut diharapkan mendorong upaya pelestarian terumbu karang dari berbagai biota laut.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 94,9 FM. 1

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak bersama untuk azan maghrib wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

Pendengar, baru saja kita menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, pendengar. Dan satu informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, Dopet Duafa Banten menyalurkan 8.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin, pendengar. Bantuan tersebut diberikan melalui program sedekah air untuk kehidupan sebagai upaya membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Distribusi air dilakukan di dua lokasi yang mengalami krisis air, pendengar. Penyaluran pertama menyasar 185 kepala keluarga di lingkungan Gunung Batur 1 RT 001 RW 003, sedangkan distribusi kedua ini diberikan kepada 125 kepala keluarga di lingkungan Gunung Batur 2 RT 002 RW 003, pendengar. Kepala lingkungan Gunung Batur 1, Mad Arifain, mengatakan wilayahnya tidak memiliki sumber air seperti sumur maupun sungai yang memadai sehingga masyarakat sangat tergantung pada bantuan air bersih. Dan menurutnya musim kemarau yang berlangsung cukup lama membuat kebutuhan air warga semakin mendesak, pendengar. Disampaikan juga oleh perwakilan Dompet Duafa Banten, Fahmi berharap ini bantuan air bersih dapat meringankan beban masyarakat. Dan program sedekah air untuk kehidupan ini menjadi salah satu program kemanusiaan Dompet Duafa Banten, pendengar, yang berfokus pada penyediaan akses air bersih di wilayah terdampak krisis air. Nah, melalui dukungan para donatur, Dompet Duafa Banten juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf guna membantu warga yang membutuhkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi pendengar dari NASA. NASA ini akan menyiarkan secara langsung pendengar gerhana matahari total yang akan terjadi pada Rabu 12 Agustus 2026 nanti ya. Fenomena ini dapat disaksikan di Greenland, Islandia, kemudian Rusia bagian utara, Samudra Atlantik, Spanyol, dan sebagian kecil di Portugal, pendengar. Gerhana matahari sebagian juga akan terlihat di sejumlah wilayah belahan bumi utara, termasuk Alaska hingga Carolina Utara di Amerika Serikat. Sebagian besar Kanada, Eropa, serta Afrika Barat Laut, pendengar. Nah, siaran ini akan menampilkan pemandangan dari berbagai titik di sepanjang jalur gerhana, serta wawancara dengan para ahli. Nah, pihaknya ini menjadwalkan siaran langsung mulai pukul 13.15 waktu setempat, di mana fase totalitas gerhana matahari total akan dimulai di Islandia pada pukul 13.45, kemudian di wilayah Spanyol pada pukul 14.28, pendengar. Foto-foto gerhana juga akan tersedia setelah fenomena berlangsung tergantung pada kondisi pengamatan. Dan selama siaran, para ahli NASA akan menjawab pertanyaan publik yang dikirim melalui media sosial, pendengar. NASA juga akan memanfaatkan fenomena tersebut untuk melakukan penelitian ilmiah. Tim yang didanai NASA akan menggunakan pesawat riset WB-57 berketinggian tinggi di untuk mengikuti bayangan bulan. Misi tersebut, pendengar, untuk mempelajari dinamika korona matahari selama gerhana. Dan selain itu, proyek Nationwide Eclipse Ballooning yang didukung NASA akan melibatkan mahasiswa dari sejumlah universitas di Amerika Serikat. Informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id. Dan satu lagu pendengar dari Jikustik, Aku Pun Menunggumu, kami udarakan untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Mama, lihat ada pantai.
2: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
1: Iya, Ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
0: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Teringat tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan para kabupaten Pemalang pelaku tindak pidana korupsi
1: di wilayah Pemalang. Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Sampaikan dulu buat masyarakat.
4: Paham situasinya, kita minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ada, Pak? Proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Selanjutnya, Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
9: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
9: Tidak ada, tidak ada.
6: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
11: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
10: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
14: 1,9 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
13: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asuh tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
13: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
13: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun. Peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Majen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
5: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
5: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
5: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten. Tentunya akan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk mimbar agama, untuk agama Islam pendengar, dengan narasumber adalah Bapak Ahmad Musafir sekaligus saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja bertugas pendengar di teknik ada Aji dan Alfi pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan saya Ilma Fiyah yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti. Sekali lagi saya Lala Rahma pamit undur diri. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillah falamudillalah. Wa mayudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil quranil karim. Wa huwa sudakul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah

senantiasa memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali bermuajah di udara dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa salawat serta salam, marilah kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kita umatnya yang alhamdulillah mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini insya Allah kami akan menyampaikan ceramah terkait dengan eksistensi ajaran Tauhid dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat di mana Al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat manusia, yang dimana di dalamnya juga terdapat ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu, yaitu dari ajaran-ajaran tauhid dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan ajaran tauhid yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Islam adalah agama terdahulu yang konsisten diajarkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam Quran surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Bahkan Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, Alastu birabbikum, apakah kami bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidna, maka seluruh makhluk ciptaan Allah pun mengimani bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak hanya itu saja, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengajarkan umatnya untuk mentauhidkan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut nomor 16 dengan tegas,
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah yang satu dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan ajaran Nabi Isa, bagaimana ajaran Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam pun sama, mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 84. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yang artinya, Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertakwalah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bahkan bukan Nabi Musa saja yang mengajarkan nilai-nilai ketauhidan. Nabi Isa alaihissalam pun mengajarkan nilai-nilai ketauhidan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qala inni 'abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Jadi jelas, ajaran tauhid sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran sejak di alam ruh, sebagaimana Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam yang termaktub di dalam Al-Quran, Quran surat Maryam ayat 30, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Nilai-nilai ketauhidan ini pun disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Beliau bersabda, anta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kita beribadah kepada Allah dan janganlah kita menyekutukannya. Allah mencintai kepada ajaran-ajaran tauhid. Islam mencintai ajaran-ajaran tauhid yang sudah disampaikan, baik itu di alam ruh, baik itu dari baginda Nabi Adam alaihissalam sampai dengan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Nilai-nilai tauhid inilah yang menjelaskan secara clear bahwa ajaran Islam adalah ajaran tauhid, yang apabila kita ejawantahkan dengan makhluknya, ciptaan Allah, Allah menciptakan makhluknya serba dengan keganjilan, serba dengan ketauhidan. Sebagai contoh ilustrasinya, Allah menciptakan manusia, kepalanya satu, tangan kanannya satu, tangan kirinya satu, bahkan seluruh manusia dan makhluk yang ada di muka bumi dan alam semesta, Allah ciptakan serba satu. Oleh karena itu, tidak ada lagi kata lain selain kita harus mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Momentum ini menjadikan kita selaku umat Islam menjadi umat pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya meyakini pendengar RRI yang budiman adalah muslim terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara penyiar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat menegaskan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan juga konstitusi, sehingga memerlukan penguatan upaya pencegahan serta perlindungan korban. Bertepatan dengan hari peringatan anti perdagangan manusia sedunia, Lestari mendorong penguatan sistem nasional. Ini yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban TPPO. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, SDN Pasauran 1 di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang kini dilengkapi alat Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi. Perangkat ini merupakan hibah dari tim pengabdian kepada masyarakat FMIPA Universitas Indonesia atau UI bersama PT Toa Indonesia dan juga BPBD Kabupaten Serang pada Kamis 30 Juli 2026. Penyerahan alat dilakukan secara simbolis oleh Brand and Community Manager Toa Indonesia, Clara Dini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat, dan Kepala SDN Pasauran 1 Gun-Gun Guntara. Acara diselingi dengan simulasi evakuasi kebencanaan bagi para siswa. Sekian kelas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: 9.9 FM Prosa dan Inspirasi. Selamat pagi. Selamat pagi enggak tuh? Semangat pagi maksudnya, selamat malam untuk pendengar Prosa 1 Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda pendengar di hari Kamis ya, 30 Juli 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan nih untuk Anda pendengar. Untuk hari ini juga kami hadirkan nanti mini drama radio untuk Anda ya. Ini dengan tema Selaras Rasa. Wow, seperti apa? Untuk drama radio pendengar kami hadirkan untuk Anda Selaras Rasa. Sesaat lagi pendengar untuk Anda.
1: Di sebuah kota kecil berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu warung tampak lebih sepi dari biasanya.
2: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
3: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
2: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
3: Yang penting kita tetap jujur sama rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
1: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
4: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
1: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Bu Rina, narator Triksi Sondang.
4: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
3: Loh, nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
4: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itupun kalau Bapak sama Ibu mau.
2: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
4: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
3: Nak, ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
1: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
4: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
2: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
3: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
4: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
1: Hingga akhirnya di suatu sore.
4: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
3: Wah, lihat. Alhamdulillah.
4: Satu porsi dulu gak apa-apa kan Bu? Sambil berproses.
1: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung selaras rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
5: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
3: Iya, Bu. Semua berkat Adit.
4: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
5: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
2: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong, kini mulai terisi kembali.
3: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
4: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
1: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Huta Suhud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.
6: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
7: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
8: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
9: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
10: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
7: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
11: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
6: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
12: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Harus bahagia penyiar. Satu buah lagu dari Rara Sudirman featuring Yofi Widianto penyiar sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 8 malam lebih 34 menit ya penyiar ya. Harus bahagia pokoknya semuanya. Anda bahagia, saya bahagia.

Gon, Desa Keramat Watu, Kabupaten Serang, pendengar, pada 22 Juli lalu ya, di mana korban saat itu meninggalkan motornya untuk berbelanja. Namun kendaraan tersebut hilang ketika kembali, pendengar. Dan laporan itu langsung ditindaklanjuti jajaran Reskrim Polres ataupun Polsek Keramat Watu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga penyelidikan, pendengar, hingga mengarah kepada pelaku berinisial MF yang berusia 36 tahun ya. Yang ini juga merupakan buruh harian lepas yang tinggal di Kampung Tegal, Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, pendengar. Dan saat menggeledah rumah pelaku, polisi menemukan sepeda motor Honda Beat Street milik korban bersama dengan sejumlah kendaraan lain yang diduga ini juga hasil pencurian. Di antaranya adalah Honda Scoopy ya berwarna putih dan juga ada sepeda motor lain. Dan ini juga polisi menyita satu kunci letter T yang digunakan untuk menjalankan aksi pencurian. Secara keseluruhan, pendengar, petugas mengamankan 6 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dan hasil pemeriksaan mengungkapkan MF ini tidak bekerja seorang diri. Polisi telah mengantongi identitas 2 pelaku lainnya yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO dan masih dalam pengejaran, pendengar. Menurut Yuda, komplotan tersebut menjalankan aksinya dengan motif ekonomi. Di mana setiap sepeda motor hasil curian ini rencananya dijual dengan harga berkisar 3,5 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah per unit, pendengar. Sementara Kanit Reskrim Polsek Keramat Watu, Ibda Andri Setiawan, ini juga mengatakan hasil pendalaman menunjukkan pelaku telah beraksi di sedikitnya 17 lokasi berbeda, meliputi wilayah Keramat Watu, kemudian Taktakan, ya, Kota Serang hingga Tangerang. Dan atas perbuatannya, pendengar, MF ini dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama ini 7 tahun begitu ya. Dan Polresta Serang Kota juga mengimbau masyarakat segera menghubungi layanan call center 110, pendengar, apabila Anda membutuhkan bantuan kepolisian ataupun mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan sekitar, pendengar. Jadi untuk Anda sekali lagi, silakan ya yang memang menemukan tindak pidana ataupun kriminalisme gitu ya di lingkungan sekitar Anda bisa menghubungi call center 110 gitu, pendengar. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kulihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, kilas berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, sebanyak 310 kepala keluarga di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon menerima bantuan air bersih dari Dompet Duafa Banten pada Rabu 29 Juli 2026. Penyaluran dilakukan melalui program sedekah air untuk kehidupan dengan total bantuan mencapai 8.000 liter air bersih. Bantuan tersebut disalurkan di lingkungan Gunung Batur 1 dan Gunung Batur 2 yang mengalami krisis air akibat musim kemarau berkepanjangan. Warga di kedua wilayah tersebut mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena berkurangnya debit sumber air. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Banten mencatat kinerja penerimaan pajak yang positif hingga akhir Juni 2026. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp38,72 triliun atau 41,16% dari target APBN sebesar Rp94,07 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,13% secara year on year. Perwakilan Kanwil DJP Banten, Yohanes Krisna, menjelaskan tren positif tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi di wilayah Banten masih terjaga dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana penerimaan pajak terus mengalami peningkatan didukung oleh pertumbuhan sejumlah jenis pajak utama dan juga membaiknya kinerja sektor usaha. Sekian kilas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pro 1 Banten pendengar, ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Untuk malam hari ini, mungkin dari Anda yang sejak tadi mendengarkan lagunya adalah lagu-lagu lawas gitu ya. Lagu-lagu di tahun 90-an mungkin betul sekali. Karena memang saat ini, di malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda ruang rindu pendengar. Jadi ruang rindu adalah program di mana lagu-lagunya adalah lagu-lagu lawas gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau nostalgia sama lagu-lagu lama gitu ya, di tahun 80-an gitu pendengar, tahun 90-an ya, ini boleh banget. Di tahun 2000-an juga kayaknya udah masuk. Sudah setua itu kita sekarang mendengar ya. Dan ini adalah boleh yang lagu mancanegara ataupun Indonesia gitu ya. Boleh banget yang mau request gitu ya, punya memori di dalam satu buah lagu gitu kan. Mungkin ingin nostalgia lagi, boleh banget ya. Ditunggu pendengar di 08111450949. Kali ini kita nostalgia sama Anggun dengan Takut.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

96.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergi Pro 1 Banten yang mau bergabung di Ruang Rindu masih sampai jam 11 malam ya. Jadi untuk Anda silahkan yang mau bergabung. Dan saat ini juga sudah ada yang bergabung dari Teh Dini. Selamat malam Teh Dini, gabung di Ruang Rindu. Lagi kangen nih sama Teh Meli. Minta lagu Teh Meli dong, yang mana aja. Makasih ya. Oke. Selamat malam juga untuk Teh Dini. Terima kasih juga sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Untuk lagu Teh Meli banyak ya yang bagus-bagus, yang enak-enak. Tapi untuk hari ini mungkin aku puterin lagu Teh Meli Tatahan Lagi ya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang juga malam hari ini ingin nostalgia atau lagi kangen sama seseorang, dan kayaknya satu lagu ini bisa menggambarkan kehadiran dia lagi deh gitu. Ini boleh banget di request ya, ataupun kirim-kirim salam juga di malam hari ini boleh banget. Ditunggu pendengar di 08111450949. Lagu Melly Goeslaw dengan Tatahan Lagi.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Raja Daku, ada kamu pendengar dari Ratu. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 10 malam lepas 21 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sekali lagi yang mau bergabung di Ruang Rindu boleh banget nih pendengar. Kalau tadi ada Teh Dini yang bergabung, sekarang ada Kang Henry ya yang bergabung juga. Henry mau nostalgia dong Teh sama Kris Patih yang mengenangmu. Oke. Mengenangmu dari Kris Patih. Sebentar. Kita cari ya. Kris Patih mengenangmu ada ya. Oke, kita nostalgia sama Kris Patih deh mengenangmu. Ini untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang sekali lagi mau nostalgia juga di lagu-lagu tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 2000-an gitu ya, boleh banget ya. Masih ditunggu di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan. Bayangkan, potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: daftar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

katakan saja pendengar dari Kahitna ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 11 malam lepas 9 menit pendengar. Untuk Anda yang mungkin di malam hari ini menjelang tengah malam ya, ini masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Yang paling utama juga harus selalu mematuhi aturan lalu lintas ya pendengar ya, karena memang ini juga sangat penting. Tapi kalau di Indonesia beberapa aturan lalu lintas ini mungkin sudah biasa gitu ya. Tapi ternyata di beberapa negara pendengar ini ada aturan lalu lintas yang unik nih, yang tidak biasa gitu ya. Seperti apa nih pendengar? Jadi kalau di Jepang sendiri ini ada larangan mencipratkan air ke pejalan kaki pendengar. Jadi musim hujan ini memang sering membuat jalanan di Jepang dipenuhi genangan air gitu ya. Karena itu pengemudi diwajibkan mengurangi kecepatan saat melintasi genangan pendengar. Jika kendaraan melaju terlalu cepat gitu ya, sampai mencipratkan air ke pejalan kaki di trotoar, nah pengemudi ini dapat dikenai sanksi pendengar. Dan aturan ini bertujuan menjaga keselamatan sekaligus menghormati pengguna jalan lainnya gitu ya. Nah itu kalau di Jepang. Kalau di Jerman ini beda lagi pendengar. Jadi di Jerman kehabisan bensin di autobahn ini juga bisa didenda gitu ya. Ini sistem tol Jerman dikenal sebagai jalan bebas hambatan yang di beberapa ruasnya tidak memiliki batas kecepatan gitu ya. Tapi meskipun demikian pendengar, berhenti tanpa alasan yang sah di jalan ini dilarang gitu ya, karena dapat membahayakan pengguna jalan lain. Kehabisan bahan bakar juga dianggap sebagai kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah. Jadi oleh karena itu pengemudi yang berhenti karena tangki kosong ini berpotensi dikenai denda. Itu kalau di Jerman. Kalau di Prancis juga beda lagi nih pendengar. Jadi di Prancis ini wajib membawa rompi reflektif di dalam mobil ya. Jadi selain surat-surat kendaraan, pengemudi di Prancis ini juga diwajibkan membawa rompi keselamatan reflektif di dalam mobil. Rompi tersebut juga harus mudah dijangkau dari kursi pengemudi ini pendengar. Jadi jika kendaraan mengalami mogok ataupun berhenti darurat di jalan, pengemudi wajib mengenakannya sebelum keluar dari mobil. Nah, tidak membawa ataupun tidak mengenakan rompi saat kondisi darurat ini dapat berujung pada denda begitu ya. Wow, unik-unik banget ya. Nah, kalau di Swiss juga ini dilarang membanting pintu mobil terlalu keras berger. Jadi Swiss memang terkenal dengan budaya yang menghargai ketenangan, terutama di kawasan permukiman gitu ya. Nah, di beberapa kota dan kompleks apartemen ya pendengar, membanting pintu mobil berulang kali ya ini ataupun menimbulkan suara bising pada jam-jam tenang ini dapat memicu keluhan. Jadi dalam kondisi tertentu, pelanggaran tersebut bahkan bisa dikenai sanksi berdasarkan aturan kebisingan setempat nih pendengar. Nah itu kalau di Swiss ya. Inggris beda lagi. Jadi di Inggris mencipratkan genangan ke pejalan kaki ini juga bisa didenda. Mirip-mirip sama Jepang tadi ya. Nah aturan seperti ini juga berlaku di Inggris, di mana pengemudi yang melaju sembarangan hingga menyiram pejalan kaki dengan air dari genangan ini dapat dianggap mengemudi tanpa memperhatikan pengguna jalan lain pendengar. Dan bergantung pada tingkat pelanggaran, jadi pengemudi dapat dikenai denda dan poin pelanggaran pada surat izin mengemudi gitu ya. Nah kalau di Spanyol sendiri, alas kaki saat mengemudi ini juga ikut diperhatikan ya. Nah untuk Anda yang berencana langsung menyetir setelah dari pantai gitu ya, ini sebaiknya pilih alas kaki yang aman. Karena kalau di Spanyol memang tidak ada aturan yang secara khusus gitu ya melarang penggunaan sandal jepit, sandal terbuka ataupun sepatu hak tinggi saat mengemudi. Namun polisi dapat menjatuhkan denda jika menilai alas kaki yang digunakan ini mengurangi kemampuan pengemudi mengendalikan kendaraan dengan aman pendengar. Nah ini juga cukup unik ya di Spanyol. Nah kalau di Thailand, mengemudi tanpa mengenakan baju ini dilarang ya. Wow, cukup unik sih. Jadi memang cuaca panas di Thailand ini biasanya sering membuat
wisatawan ingin berkendara tanpa menggunakan baju gitu ya, terutama saat berada di kawasan pantai, namun kebiasaan tersebut dapat berujung pada sanksi. Nah, ini ternyata di beberapa negara banyak aturan-aturan unik gitu ya. Dan bersyukurlah kita ada di Indonesia. Ini masih sebenarnya di Indonesia mungkin juga ada aturan-aturan yang unik ya. Nah, kalau Anda sendiri pendengar, apakah Anda juga mengetahui ada aturan-aturan unik nih di Indonesia gitu ya. Informasi yang sudah kami hadirkan tadi untuk Anda juga kami kutip dari portal berita cnnindonesia.com.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
3: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola

tidur, dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kadang hidup membawa kita pada hari-hari yang berat. Rencana gagal, harapan tertunda, dan hati terasa lelah menghadapi kenyataan. Namun, ingatlah satu hal, tidak ada hujan yang turun selamanya. Ada kata mutiara yang berkata, kesulitan adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Mungkin malam ini kamu merasa belum cukup kuat, tapi sejatinya kamu sudah melewati banyak hal yang dulu juga terasa mustahil. Jangan takut pada proses, karena setiap luka mengajarkan kedewasaan dan setiap perjuangan akan menemukan hasilnya. Pejamkan mata malam ini dengan rasa syukur, sebab kamu masih bertahan, masih berusaha, dan itu sudah luar biasa. Selamat malam, semoga esok datang dengan kabar baik dan hati yang lebih tenang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 31 bulan Juli tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciratas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oi, assalamualaikum.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di pagi hari ini di Banten pagi, Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi, lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami ya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda dengan Rindu Syekh Ali Jaber. Mendengar, pagi hari ini dengan tema sholat ya, selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang mukmin salat, orang munafik pun salat, orang mukmin berzikir, orang munafik pun berzikir. Tapi kok kalau sama-sama salat, kemudian sama-sama zikir, tapi kok bisa beda? Ada mukmin, ada munafik. Gimana kita bisa bedakan kalau mereka sama-sama salat dan sama-sama zikir? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

0: سورة النساء آيات 142. Di situ Allah Subhanahu wa taala gambarkan perbedaan antara orang mukmin dan munafik. Kalau orang mukmin cinta salat, nikmati salat. Orang munafik salat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu ketika diajak salat malas. Kalau terpaksa melaksanakan salat, dia lakukan dan laksanakan salat dengan riya. Hanya ingin dipuji oleh orang, hanya ingin dilihat oleh orang, atau bisa jadi sebab malu sama orang ketika dia tidak salat, disebut, "Kok kamu tidak salat sih?" Jadi perhati-hati dari sifat-sifat orang munafik. Jauh dari sifat malas. Ketika anda mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita tinggalkan segala sesuatu. Kita semangat. Kita segera tunaikan salat. Itu menunjukkan kita benar-benar jauh dari sifat malas. Kemudian kita ingat selalu saat melaksanakan salat itu benar-benar lillahi ta'ala. Kita tidak punya keinginan apa-apa dipuji oleh orang. Biarpun dipuji, itu kan bukan permintaan kita, bukan keinginan kita. Biarpun apa kata manusia, baik maupun buruk, tidak usah diperdulikan. Dan kita ingat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, hanya lillahi ta'ala. Tapi kalau orang beriman, mereka membawa sifat istiqamah saat melaksanakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, bahkan mereka menikmati salat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satu sifat yang membuat mereka beruntung dan bahagia adalah mereka membawa ketenangan dalam salatnya, yang menantarkan ketenangan ini menantarkan mereka kepada khusyuk, nikmatnya salat bagi mereka. Makanya walaupun sama dengan orang di sebelahnya, kanan maupun kiri, sama salatnya, rukuknya sama, sujudnya sama, bahkan waktunya sama, kurang lebih 8-10 minit, tetapi perasaan jiwanya, perasaan hatinya berbeda. Oh subhanallah, fantas. Ketika kita melihat dua orang menghadap kiblat, dua orang salat di saf pertama, dua orang ruku' sama-sama, sujudnya sama-sama, bacaannya sama-sama, tapi kok satu diterima di sisi Allah, satu tidak diterima? Karena satu menghadapi Allah dengan kalbunya, dengan hatinya. Satu menghadap Allah hanya dengan fisik gerakannya. Makanya beda. Satu diterima, satu ditolak. Orang munafik berzikir, orang mukmin pun berzikir. Tapi orang munafik ketika dia berzikir sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah An-Nisa yang kita sama-sama mendengarnya, surah An-Nisa ayat 142, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka menyebut nama Allah, iya, tapi sedikit. Beda sama orang mukmin. Orang mukmin Allah gambarkan sifat mereka, wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka orang-orang beriman, di antara sifat mereka adalah mereka menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran kathira. Ya orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, kalau anda ingin menjadi orang mukmin dan terlepas dan selamat dari sifat-sifat orang munafik, karena orang munafik ditempatkan nanti di hari kiamat di dalam api neraka di posisi yang paling bawah. Na'udzubillah. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Mereka orang munafik ditempatkan di dalam api neraka di tempat yang paling bawah, di dasarnya api neraka. Dan tidak ada siapapun yang akan menolong mereka nanti. Kalau anda ingin selamat dari sifat ini, ingin selamat dari siksa neraka, ingin selamat dari tersentuh api neraka, dan ingin selamat dari segala sifat orang munafik, ingat dua hal. Laksanakan salat dengan sungguh-sungguh, semangat, dan rasa cinta. Kemudian berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena zikir itu adalah mesin cucinya kalbu, akan membersihkan kalbu. Ketika kita punya baju kotor ingin dibersihkan, kadang kita perlu kita sikat pakai tangan kita dengan gosok, dengan keras. Zikir itu adalah akan gosok hati kita, bersihkan, menjadi lembut, menjadi bersih, menjadi bercahaya dan bersinar. Ini semua dengan kekuatan zikir. Salah satu menjadi amalan dan zikir indah. Rasulullah SAW bersabda, "Lan aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairul li mimma talat alayhi syams." Dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu jauh lebih baik dari segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak saat terbitnya matahari. Allahu Akbar. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk amalan yang paling indah, paling ringan, paling mudah. Tidak perlu hadapi kiblat, tidak perlu dalam keadaan wudu, tidak perlu bagi wanita berjilbab untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, mau tidur di tempat tidurnya, di dalam keadaan kita berkendaraan, jalan kaki, kita sedang berolahraga, di manapun, dalam keadaan apapun, kita boleh berzikir. Bahkan ketika kita lagi tidak suci, wanita lagi tidak salat karena kena halangan, atau karena dia dalam keadaan haid, atau seorang lelaki dalam keadaan junub, masih diizinkan boleh kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah yang terbaik dan paling ringan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dua kalimat dicintai Allah, mudah dan ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi terus, ibu-ibu sedang memasak makanan, terus subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini sedang masak, sibuk masak. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. merasain masakannya terus lanjut masakannya, tapi terus lanjut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kesusahannya, apa sih keberatannya kalau kita berzikir terus setiap waktu dan setiap saat, saat kita menjalani tugas kita, saat kita menulis, saat kita ketik di HP, menulis pesan kepada teman kita, terlalu kita terus berzikir kepada Allah SWT. Saat kita jalan kaki daripada kita diam membuang waktu sia-sia, ini semua menjadi bermanfaat, menjadi langkah-langkah baik, mengisi umur-umur kita yang banyak kita mempunyai luang waktu, berapa minit, berapa jam, berapa hari terlewat belum terisi zikir kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menancam ketika ada satu kaum duduk di satu majlis, selama mereka duduk di satu majlis tidak ada satu kali menyebut nama Allah dan berzikir kepada Allah, seperti mereka mendapatkan sengsara sebab majlis tersebut, menjadi hal-hal yang buruk bagi mereka karena mereka duduk di satu majlis tapi tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah amalan yang terbaik bagi kita hamba-hamba, apalagi yang masih punya kekurangan di hal-hal lain. Bahkan Allah sudah menggambarkan fadhkuruni adhkurkum, ingatlah selalu kepadaku, aku akan ingat selalu kepadamu. Berarti orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, berarti dia lupa sama Allah, Allah pun akan lupa sama dia. Bagaimana arti Allah lupa sama kita? Allah tidak peduli dengan urusan kita. Dimanapun ditempatkan, Allah tidak peduli. Allah tidak mau kabulkan hajat kita. Allah tidak mau menerima permohonan kita. Allah tidak mau terima apa yang kita harapkan, karena kita sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang melupakan Allah, seakan nanti akan Allah juga pula melupakan kita, dan nanti kitalah yang menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah sekalian, bahagia dengan salat, cintalah salat, semangat saat melaksanakan salat, nikmati salatnya, karena akan datang satu saat belum tentu bisa menikmatinya. Dan juga pula zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Di antaranya juga zikir-zikir istighfar, karena salah satu manfaat dari istighfar menjamin murah rizki, sembuh dari penyakit, dijauhkan oleh Allah dari segala bahaya, didatangkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga. Bahkan dengan istighfar kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi, astaghfirullah al-azim atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mana yang kita bisa jalani dengan istighfar boleh? Yang panjang boleh, yang pendek boleh, mana yang kita bisa boleh? Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah saja boleh. Asal kita jangan lewat satu hari belum mengisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari dan semalam beristighfar 100 kali. Padahal Rasulullah sallam sudah manusia yang mulia yang dijamin surga dan ridha Allah, dan bahkan sudah dijamin diampuni segala dosanya, bersih dari dosa dan maksiat sallallahu alaihi wasallam. Padahal di atas itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka beristighfar. Makanya jemaah sekalian, Jangan abaikan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena zikir ini akan melemahkan kalbu kita dari sifat riya, dari sifat syirik, dari sifat kemunafikan, agar kita senantiasa menjadi orang dekat sama Allah. Semakin tinggi zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin Allah dekat dengan kita. Semakin jauh daripada zikir, semakin Allah menjauh dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba ahlu zikri, ahli zikir yang senantiasa cinta berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita nanti di hari kiamat dibusisikan di tempat yang tertinggi dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar bersedia kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Rindu Syekh Ali Jaber dengan tema pada pagi hari ini salat ya pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi seputar Banten dan sekitarnya dalam Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern

mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: salah tidak terlanjutkan karena saya baru mendapatkan beberapa data pertanyaan.
1: Danau Geder ini layak untuk tempat wisata baik.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, AKBP Muhammad Probandono Bobby Danuardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Pengelola wisata Gunung Gedor terus melengkapi fasilitas dasar sambil membenahi akses pendakian guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Berikut berita selengkapnya, AKBP Muhammad Probandono Bobby Danuardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
3: AKBP Muhammad Probandono Bobby Danuardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Demikian terungkap dalam upacara penyambutan yang berlangsung di Mapolres Cilegon. Sebelumnya, Kapolres Cilegon dijabat oleh AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga yang saat ini menjadi Wadir Res Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam sambutannya, Kapolres Cilegon yang baru menegaskan komitmennya untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah mulai dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri hingga Kapolda. Menurutnya, seluruh program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian.
0: Terjadi hal yang tidak kita inginkan karena saya baru mendapatkan beberapa data terkait dengan konflik yang ada, yaitu saya akan melakukan hal-hal mitigasi supaya konfliknya tidak berkepanjangan. Jadi status hari pengukuran saya insya Allah nanti sama-sama dengan para PJU yang lainnya, saya akan membuat kota Cilegon ini insya Allah lebih aman.
3: Usai dilantik, AKBP Bobby juga menyoroti pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban di kota Cilegon sebagai kawasan industri strategis. Untuk mengantisipasi potensi konflik, pihaknya akan mengedepankan pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pekerja lokal maupun tenaga kerja asing, sehingga tercipta situasi yang aman, kondusif, dan mendukung iklim investasi di kota Cilegon. Dari kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Pengelola wisata Gunung Gedor terus melengkapi fasilitas dasar sambil membenahi akses pendakian guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Lucy Astari melaporkan.
4: Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, mulai menarik minat wisatawan sejak dibuka untuk umum sekitar 3 bulan lalu. Di tengah meningkatnya kunjungan, pengelola masih berpacu melengkapi fasilitas dasar agar kawasan wisata alam ini semakin nyaman. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gunung Gedor, Buhari, mengatakan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah MCK, air bersih, dan jaringan listrik. Listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem distribusi air menuju 3 titik penampungan yang telah direncanakan. Menurutnya, jalur menuju puncak berada di ketinggian sekitar 349 meter di atas permukaan laut, dengan lintasan yang didominasi jalan landai, dengan 2 tanjakan dan 2 anak tangga, sehingga ramah bagi pendaki pemula maupun keluarga.
1: Di Gunung Gedor ini layak untuk tempat wisata, baik camping yang TikTok juga bisa melihat dari Google atau seperti apa, jadi ketinggian di 349 mdpl. Wacana kita bikin pos itu di pos 4, sementara yang baru terrealisasi hanya 3 dulu.
4: Buhari mengatakan pengunjung cukup membayar kontribusi Rp5.000, sedangkan tarif berkemah sebesar Rp15.000 per orang. Pengelola juga menyediakan penyewaan tenda mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 sesuai kapasitas. Lurah Cibendung, Yanti Nur Nasyiato, mengatakan akses menuju Gunung Gedor yang sebelumnya hanya berupa jalan setapak, kini telah diperlebar menjadi sekitar 1,5 meter berkat gotong royong masyarakat bersama pemerintah kelurahan.
5: Bisa pakai sepeda ke atas, itu seru kok. Kalau memang yang sudah biasa naik gunung ya, kemarin ada yang, aku cuma sampai 10 menit doang kok kita udah nyampe, karena memang udah biasa naik gunung dan gak jeda. Gak ada berhentinya dia. Tapi kalau kita yang memang baru pertama kali naik gunung itu bisa 25 menit.
4: Selain itu, pemerintah Kelurahan Cibendung juga menyiapkan jalur alternatif menuju area puncak Gunung Gedor agar wisatawan tidak lagi melintasi makam Syekh Abdurrahman. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kekhusyuan peziarah sekaligus mendukung pengembangan Gunung Gedor yang telah masuk dalam destinasi wisata Provinsi Banten. Yanti mengatakan rencana pengalihan jalur merupakan hasil koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat setempat. Menurutnya, Makom Syekh Abdul Rahman merupakan petilasan tokoh agama yang selama ini menjadi tujuan ziarah masyarakat sehingga perlu dijaga dan dihormati. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Polri menangkap buronan internasional berstatus Interpol Red Notice, Leni Agustia, di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wanita tersebut terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, pekerja migran ilegal ke Kamboja. Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widiatmoko mengatakan, dia ditangkap sesaat setelah mendarat usai kembali dari Kamboja. Penangkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan tim Divisi Hubungan Internasional, Polri, Polresta, Imigrasi, dan AFSEC Bandara Soekarno-Hatta. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang menertibkan sekitar 100 atribut iklan rokok berupa spanduk dan papan reklame di sepanjang ruas jalan protokol dari Pandeglang hingga Cigadung. Operasi ini dilakukan untuk membersihkan kawasan tersebut dari promosi produk tembakau demi menegakkan aturan kawasan tanpa rokok. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Satuan Polisi Pamong Praja, Salpo PP Kabupaten Pandeglang, melakukan penertiban spanduk dan papan reklame iklan rokok di sepanjang ruas jalan protokol pada Kamis 30 Juli 2026. Penertiban dilakukan dengan melepas spanduk dan membongkar papan reklame permanen yang berada di ruas jalan Pandeglang hingga Cigadung yang masuk dalam kawasan tanpa rokok atau KTR. Kepala Bidang Ketertiban Umum Salpo PP Pandeglang, Edi Mulyadi, menyatakan jajarannya bergerak menyisir atribut iklan rokok mulai dari kawasan Pandeglang hingga Cigadung. Penertiban ini dilakukan secara terpadu guna membersihkan ruang publik dari berbagai bentuk promosi produk tembakau.
7: Masyarakat yang berada di pinggiran jalan antara Pandeglang ke Cigadung itu kawasan tanpa rokok, kalau bisa tidak mendirikan membangun sarana iklan rokok ataupun mengizinkan pembuatan iklan rokok tersebut. Kami berdasarkan Perbuk nomor 9 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok.
6: Menurut Edi, target awal pelaksanaan penertiban menyasar sekitar 100 atribut iklan baik berupa spanduk kain maupun papan reklame berkerangka besi. Adapun jumlah atribut promosi rokok yang berhasil dicopot di lapangan dilaporkan telah memenuhi target sasaran yang ditetapkan petugas. Operasi penertiban atribut promosi rokok ini melibatkan puluhan personil. Petugas langsung melepas kain spanduk serta membongkar papan reklame permanen yang melanggar ketentuan kawasan steril rokok. Pemerintah daerah menegaskan setiap spanduk dan reklame komersial rokok yang berdiri di jalur protokol tidak memiliki izin pemasangan. Keberadaan atribut iklan tersebut dinilai mencemari keindahan kota serta melanggar regulasi daerah yang berlaku ketat. Pihak Salpo PP menghimbau masyarakat dan pemilik tempat usaha di sepanjang jalur protokol agar tidak lagi mengizinkan pendirian iklan rokok. Kepatuhan warga terhadap aturan kawasan bebas rokok dinilainya sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan kota yang sehat dan tertib. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Kelengkapan dokumen jadi kunci percepatan sertifikasi aset pemerintah Serang. Matahari Cerah melaporkan.
8: Kelengkapan dokumen dan kejelasan status tanah menjadi faktor utama dalam proses sertifikasi aset pemerintah. Selama persyaratan administrasi terpenuhi dan kondisi bidang tanah tidak bermasalah, proses penerbitan sertifikat dapat berjalan lancar. Kepala BPN Kota Serang mengatakan, hambatan dalam sertifikasi umumnya bukan berasal dari proses administrasi, melainkan dari kesiapan dokumen dan kondisi objek tanah. Bidang tanah yang diajukan tidak boleh tumpang tindih dengan kepemilikan lain, tidak memiliki sertifikat yang telah terbit sebelumnya, serta penguasaan fisiknya dapat dipastikan.
9: Kendala sebenarnya tidak ada kalau kita semua bisa melengkapi persyaratan ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Karena ketika itu dokumennya sudah lengkap, kita melakukan. Yang paling penting adalah kondisi di lapangan di fisiknya. Kalau memang posisinya itu clear dan clean, tidak adanya terjadi tumpang tindih, tidak adanya sertifikat yang lain, memang betul-betul dikuasai fisiknya, tidak ada lagi yang sudah terbit sebelumnya, itu pasti akan berjalan dengan baik.
8: Ia menjelaskan, pendataan aset sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi pemilik. Aset barang milik negara atau BMN dikelola oleh masing-masing kementerian atau lembaga, sedangkan barang milik daerah atau BMD menjadi kewenangan pemerintah daerah. BPN berperan memproses administrasi dan menerbitkan sertifikat berdasarkan permohonan yang diajukan. Menurutnya, sertifikasi aset memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah penyerobotan ataupun klaim dari pihak yang tidak berhak. Status kepemilikan yang jelas juga mendukung pemanfaatan aset pemerintah untuk menunjang pelayanan publik.
9: Ya, adanya kepastian supaya apa, di dalam bekerja tidak ada lagi orang yang melakukan penyerobotan, tidak ada lagi pengklaiman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pada intinya adalah memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset pemerintah itu, supaya apa, pelayanan apapun namanya, aset itu dapat berjalan dan bisa dimiliki sama pemerintah.
8: Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
2: RRI Banten siapkan peralihan sertifikasi aset ke sistem elektronik. Nur Adila melaporkan.
10: RRI Banten mulai menyiapkan peralihan sertifikat aset dari dokumen manual ke sertifikat elektronik setelah aset tanah dan bangunan memiliki kepastian hukum. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian terhadap sistem layanan pertahanan berbasis digital yang diterapkan Badan Pertahanan Nasional, BPN. Penyerahan sertifikat tanah oleh BPN Kota Serang melengkapi administrasi aset RRI yang sebelumnya baru mencakup bangunan. Dengan sertifikat tanah, status kepemilikan aset menjadi lebih jelas dan dapat tercatat secara utuh dalam administrasi aset negara. Digitalisasi dokumen pertahanan dinilai akan memudahkan pengelolaan aset, sekaligus mempercepat proses administrasi dan pencatatan aset negara di lingkungan RRI. Kepala LPP RRI Serang, Nurdin, mengatakan RRI akan menyesuaikan pengelolaan dokumen aset dengan kebijakan terbaru BPN mengenai sertifikat elektronik.
11: Karena kan sudah ada aturan baru dari BPN-nya, katanya sertifikat itu sudah bisa elektronik. Nah, kita kepengin nanti ke depan ini berubah sertifikat yang manual ke elektronik. Nanti coba itu kan kita harus komunikasi dulu di kantor pusat terkait perubahan-perubahan itu.
10: Ia menjelaskan, seluruh aset gedung RRI telah bersertifikat. Setelah sertifikat tanah diterbitkan, pencatatan aset RRI menjadi lebih lengkap karena tanah dan bangunan dapat tercatat sebagai satu kesatuan aset negara. Sementara itu, Kepala Kantor Pertahanan Kota Serang, Osman Afan, mengatakan digitalisasi layanan pertahanan menjadi bagian dari percepatan sertifikat aset pemerintah. Menurutnya, penggunaan data elektronik dapat mempercepat proses pengecekan, pengarsipan, hingga penerbitan sertifikat.
12: Di Kota Serang ini, dalam pelaksanaan untuk semua sudah berbasis digital semua, prosesnya cepat, karena kalau memang bisa, semuanya ini kami mau alihkan ketika sudah dari elektronik semua, itu lebih gampang sama trackingnya, karena data-data itu sudah ada di data kami. Kemudian memang pernyataan dari Pak Menteri terkait peralihan dalam 10 hari itu sangat dimungkinkan, bahkan 3 hari itu bisa.
10: Ia menjelaskan, percepatan sertifikat aset dilakukan untuk mengurangi potensi persoalan pertanahan pada aset barang milik negara, BMN, dan barang milik daerah, BMD. BPN Kota Serang juga mendorong seluruh instansi pemerintah yang masih memiliki aset belum bersertifikat agar segera mendaftarkannya. Selain itu, BPN mengimbau proses sertifikasi dilakukan secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Seluruh persyaratan dan biaya layanan telah dibuka secara transparan, sementara sistem pelacakan berkas diterapkan untuk memantau tahapan penyelesaian sertifikat. Digitalisasi layanan pertahanan dan kepastian hukum atas aset diharapkan dapat mempercepat penataan aset pemerintah di Kota Serang sekaligus mendukung tertib administrasi pertahanan dan pengelolaan aset negara yang lebih baik. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni resmi melepas keberangkatan kontingen sepak bola Putri Kota Tangerang Selatan di ruang Blandongan Puspemko Tangsel. Sebanyak 72 personel yang terdiri atas atlet dan ofisial dijadwalkan bertolak menuju Kudus, Jawa Tengah untuk melakoni laga nasional, sebelum sebagian diantaranya terbang ke Swedia guna bersaing di kancah internasional. Prestasi menembus ekosistem sepak bola global ini diraih setelah tim Putri Tangsel sukses mengamankan predikat juara pada kompetisi tingkat regional. Keberhasilan menembus turnamen bergengsi ini dipandang Benyamin sebagai buah dari konsistensi pembinaan atlet usia dini di tingkat akar rumput yang berjalan simultan. Sekian warta berita saat ini. AKBP Muhammad Probandono Bobby Danuardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Pengelola wisata Gunung Gedor terus melengkapi fasilitas dasar sambil membenahi akses pendakian guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Banten dan sekitarnya pendengar yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ada Nindya. Selamat pagi Nindya.
2: Selamat pagi.
1: Silahkan.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami dari BBMKG wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku pada Jumat 31 Juli 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari juga secara umum berawan dengan terdapat potensi hujan sedang di beberapa wilayah seperti di wilayah Kecamatan Mandalawangi, Kadungrejo, Majasari, Maja, Tangkas Pitung, Ciomas, dan juga pada Rincang. Kemudian juga terdapat hujan ringan di beberapa wilayah seperti di sebagian wilayah sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, lalu juga di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara dan juga Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan dan juga Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk malam hari dan juga dini hari diperkirakan cuaca berawan. Untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang, terutama di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan dan Kabupaten Pandeglang bagian utara dan Kabupaten Lebak bagian utara, terutama pada sore hari. Kemudian untuk tinggi gelombang juga perlu diwaspadai adanya gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di wilayah perairan Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang. Sekian untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia pendengar ya, informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Banten yang sudah disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Mendengar, kami sampaikan informasi lalu lintas untuk Anda dari pantauan CCTV ya, dari Ciracas Sepang. Pendengar, ini terjadi kepadatan kendaraan ya, namun tetap ramai lancar pendengar. Lalu juga untuk dari CCTV di perempatan Ciceri pendengar, di Jalan Jenderal Sudirman pendengar, ini terpantau masih cukup lengang ya. Lalu juga untuk pantauan CCTV dari pintu masuk tol Serang Timur, ini cukup lengang juga pendengar. Lalu terjadi kepadatan di pintu masuk tol Cikupa ya, yang didominasi oleh kendaraan besar pendengar. Dan itu dia informasi lalu lintas pada hari ini pendengar, dari wilayah Banten dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen

0: to man, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, untuk mendengarkan dan menyimak warta berita sentral ya, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan